0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 Agustus 1868, Pierre Jules César Janssen menemukan helium. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang PPKI. Selanjutnya, 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
0: Moment on this day.

96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sahabat Mercury, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan darurat bencana gempa bumi di NTT melalui jalur udara dan laut. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana bersama PLT Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB Brigjen TNI Heri Setiono berkoordinasi dengan Menhan Syafri Samsudin di Posko TNI Angkatan Udara Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma hari Senin kemarin. Ya. Dan penguatan distribusi kemudian dilakukan melalui Pos Pendukung Logistik Nasional Halim Perdana Kusuma yang sudah menggelar operasi pengiriman bantuan sejak hari Sabtu 15 Agustus. Dalam operasi itu, BNPB bersama pemerintah, TNI, dan mitra kemanusiaan mengerahkan pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara untuk mengirim bantuan. Pada Senin kemarin, 3 penerbangan diberangkatkan dengan total muatan 40.567 kg logistik. Penerbangan pertama dengan Hercules A1328 ya, membawa 13.504 kg bantuan. Itu terdiri dari 3.000 sekian sembako, 549 koli dari set meal press, serta 2 unit tenda rumah sakit lapangan dengan berat 10,485 kg dari Pusat Krisis Kesehatan. Penerbangan kedua membawa 13.563 kg bantuan. Ya, 13.500 di antaranya adalah sembako, 2.454 koli dari set meal press. Kemudian yang ketiga mengangkut 13.500 kg logistik. Sembakonya 13.100, yang 400 kg itu berupa kornet kaleng dan lain sebagainya. BNPB mencatat selama 15 sampai 17 Agustus sudah dilakukan 7 sorti penerbangan dengan total 101.494 kg logistik yang berhasil dikirim ke NTT. Sementara distribusi laut dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan KRI menuju sejumlah pelabuhan di NTT, di antaranya Pelabuhan Laurentius di Maumere, Pelabuhan Soekarno-Hatta di Ende, dan Pelabuhan Reo di Manggarai. Silakan untuk Anda yang tertarik untuk berbagi, banyak cara bisa Anda lakukan untuk menyalurkan bantuan-bantuan Anda. Ya, semoga teman-teman di NTT selalu diberi kesabaran untuk menerima ujian kali ini.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Mercury Morning Show, lugas, informatif, inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD RI Sultan B. Najamuddin diminta memberikan penjelasan lebih konkret mengenai gagasan Grand Demokrasi yang disampaikan dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI 2026 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin. Menurut anggota Komisi ADPD Jawa Timur Fauzan Fuazi, gagasan Grand Demokrasi merupakan konsep yang baik. Namun gagasan tersebut tidak cukup berhenti pada tataran konseptual. Perlu ada penjelasan mengenai bentuk kebijakan hingga mekanisme penerapan di lapangan. Ketua DPC PKB Bojonegoro ini mengatakan tatanan operasional perlu digaungkan agar konsep tersebut memiliki arah yang jelas dan dapat diterapkan secara konkret baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika Grand Demokrasi yang dimaksud Sultan B. Najamuddin berkaitan dengan isu lingkungan, Fauzan mengatakan bahwa gagasan tersebut bukan hal yang sepenuhnya baru bagi PKB. Menurut dia, PKB telah mengusung gagasan serupa jauh sebelum istilah Grand Demokrasi kembali digaungkan. Di PKB, gagasan tentang pembangunan yang berkelanjutan, taubat ekologis dan keberpihakan terhadap lingkungan sudah digaungkan jauh-jauh hari. Jadi spiritnya bukan sesuatu yang baru. Karena itu Fauzan menilai yang lebih penting saat ini bukan sekedar memperdebatkan istilah, melainkan memastikan gagasan tersebut memiliki desain implementasi yang jelas dan bisa dirasakan masyarakat. Ia menambahkan implementasi Grand Demokrasi juga perlu memperhatikan kondisi daerah, kebijakan lingkungan yang tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi rakyat, tata ruang, pertanian, pesisir industri, hingga pengelolaan sumber daya alam. Jangan sampai atas nama lingkungan kemudian masyarakat justru menjadi korban kebijakan. Kata Fauzan, harus ada keseimbangan antara kepentingan ekologis, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. News on the Spot.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sahabat Mercury, jangan lewatkan, nanti saya akan kembali menghadirkan perbincangan interaktif bersama para narasumber untuk talkshow Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, dan juga narasumber tamu. Nanti kita akan membahas bersama Bu Novi dari MSC Consulting dan juga Bapak Junaidi Budi Prihanto PhD, PhD ya, selaku Wakil Direktur Bidang 2 Sekolah Pasca Sarjana UNESA. Bersama Bu Novi dan Pak Jun, nanti kita akan memperbincangkan kerja sehat, kinerja hebat, menjaga kesehatan di tengah tuntutan dunia kerja. Dunia kerja sekarang ini menuntut karyawan untuk terus produktif, ya, nggak cuma itu, tapi juga adaptif dan mampu mencapai target di tengah perubahan yang semakin cepat. Namun tuntutan itu seringkali membuat aspek kesehatan, baik fisik maupun mental, menjadi kurang diperhatikan. Padahal kondisi kesehatan yang baik merupakan salah satu fondasi penting agar seseorang bisa bekerja secara optimal dan berkelanjutan. Tekanan pekerjaan, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak teratur, kurang tidur, stres yang tidak bisa dikelola, semuanya sangat beresiko ya untuk munculnya masalah-masalah kesehatan yang kemudian membuat individu ya tidak menjadi tidak produktif dan kinerja organisasi juga terganggu. Nanti kita akan perbincangkan bersama para narasumber ya. Kerja sehat, kinerja hebat, menjaga kesehatan di tengah tuntutan dunia kerja. Pukul 8 sampai 9 pagi, sahabat Mercury, jangan lewatkan untuk talkshow Solusi SDM bareng para narasumber. Dan kalau Anda ingin sharing-sharing, silakan 0315620096 atau 5679696, atau bisa juga melalui WhatsApp di 0817300096.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 Agustus 1868, Pierre Jules César Janssen menemukan helium. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang PPKI. Selanjutnya, 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum ambesir.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.
10: Hehehe, tenang anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan.
2: Bersih deh.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Talk Show Solusi SDM bersama MSI Consulting hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Oke, kita ketemu di Talk Show Solusi SDM. Mohon izin kalau Anda menunggu-nunggu karena kita agak sedikit terlambat tadi sambil menunggu kehadiran narasumber tamu kita yang sedang kita tunggu, mudah-mudahan Profesor ya ini Bu Novi ya? Prof Junaidi Budi Prihanto PhD, Wakil Direktur Bidang 2 Sekolah Pascasarjana UNESA, bisa merapat ke studio. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun, tapi kita sepakat untuk mengisi talk show kita lebih dahulu bersama Bu Novi. Apa kabar Bu Novi?
2: Alhamdulillah sehat Mas Aldi. Ya, salam merdeka.
1: Saya juga melanjutkan itu. Bagaimana perasaan Bu Novi menjadi warga negara Indonesia yang sudah 81 tahun merdeka?
2: Wah, ini pertanyaannya berat ya. Ini akhir-akhir ini perasaannya campur aduk Mas.
1: Campur aduk ya. Apakah itu karena Bu Novi tahu bahwa pengupas bawang itu 700 ribu per kilo.
2: Iya,
1: sehingga Bu Novi merasa sia-sia aku membangun MSI.
2: Betul,
1: mending kita jadi pengupas bawang karena dosen-dosen di TikTok itu banyak yang mundur.
2: Loh iya itu. Betul, sampai siapa itu Elon Musk itu dia bikin mesin pengupas bawang gitu khusus karena dia tahu bahwa potensinya pendapatan sangat besar.
1: Sangat besar.
2: Ya, dan dia membuat mesin itu supaya kemudian hasilnya banyak.
1: Banyak sarkas-sarkas seperti itu. Tapi ya kita tetap syukurilah ya sudah 81 tahun Indonesia merdeka dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dengan sedikit kelebihan dan banyak kekurangan. Buat kita sih ya, nggak tahu kalau buat pejabat. Hari ini kita bicara soal kesehatan soalnya. Jadi memang perlu sehat lah ya.
2: Betul.
1: 81 tahun merdeka, kalau kita nggak sehat ya kerjanya nggak bisa hebat, kinerjanya juga nggak bisa hebat. Menjaga kesehatan di tengah tuntutan dunia kerja. Nah ini menarik ini, meskipun kami berdua ini sama-sama nggak punya latar belakang ini ya
2: kesehatan
1: ya.
2: Iya.
1: Iya, paling enggak kata Bu Novi kita bahas dari sisi pengalaman
2: betul.
1: Soal kerja sehat, kerja kinerja hebat. Nah, sekarang ini kan dunia kerja memang penuh ketidakpastian, banyak orang bilang kayak gitu.
2: Betul.
1: Bagaimana Bu Novi melihat melihat dunia kerja supaya tetap sehat, supaya tetap kinerjanya hebat begitu.
2: Iya, betul. Ini mungkin saya bicara dari sisi teman-teman yang sahabat Merkuri yang sudah bekerja gitu ya. Jadi kita mulainya dari sana gitu. Ketika kita bekerja terus kemudian kita menginginkan hasil atau kinerja yang hebat, itu sebenarnya dasarnya itu masih sama Mas. Mensana in corpore sano, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, kayak gitu. Artinya benar-benar jadi fisik kita ini sebagai fondasi dasar fungsi-fungsi yang lainnya yang kemudian juga akan berpengaruh terhadap mental kita, itu yang pertama harus dijaga gitu. Artinya bahwa kita nanti bicara well-being, terus mental health yang sekarang banyak sekali dibicarakan. Nah, itu sebenarnya awalnya juga harus dari fisik atau badan yang sehat. Menurut saya seperti itu. Ini kalau tadi saya bicara untuk teman-teman yang sudah bekerja, untuk yang sedang menantikan pekerjaan atau sedang hunting pekerjaan, yaitu tadi ketika mungkin banyak waktu luang, maka gunakan waktu luangnya itu juga untuk penting menjaga kesehatan mereka. Artinya waktu yang digunakan untuk memastikan bahwa nggak terus kemudian jadi mager, terus kemudian karena besok nggak ada pekerjaan sehingga boleh seenaknya begadang misalnya.
1: Betul,
2: seperti itu.
1: Betul.
2: Terus kemudian tidak melakukan exercise meskipun itu ringan-ringan yang kayak gitu. Jadi harapannya bahwa dengan kita tubuh kita bugar, fit seperti itu, maka itu tadi cara kita berpikir, cara kita mengelola emosi itu pengaruh loh Mas. Kalau cara kita mengambil keputusan itu akan juga menjadi lebih baik kualitasnya gitu.
1: Iya, apalagi fakta orang-orang sukses itu nggak pernah ada orang-orang yang tidak etos kerjanya tinggi, disiplin,
2: betul.
1: Dan itu kan artinya bahwa untuk menuju ke sana itu kan diperlukan bukan hanya kesehatan mental tapi kesehatan fisik ya.
2: Iya.
1: Yang kuat, yang prima begitu.
2: Betul. Orang kalau sakit-sakitan itu pasti perasaannya juga melo, enggak nyaman, sedih kan seperti itu Mas. Jadi memang yang harus dari fisiknya dulu yang oke, baru kemudian ini membuat kita bisa beraktivitas dengan baik, menyenangkan, menghasilkan apa kinerja yang bagus. Nah, itu yang kemudian juga akan membuat kita merasa bangga atas pencapaian, kita happy, mau terus berusaha, seperti itu.
1: Ya ini ada pertanyaan menarik juga. Dari kebiasaan-kebiasaan misalnya orang, ada orang yang duduk, suka duduk terlalu lama, begitu ya. Kemudian bekerja, itu ada yang bekerjanya tanpa jeda, sampai makannya nggak teratur, terus lembur juga boleh dibilang sangat sering, mengorbankan waktu tidur. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan ini kan tentu for the long term, dalam jangka panjangnya pasti akan mempengaruhi kesehatan kan ya.
2: Yeah.
1: Nah, apa yang apa dan bagaimana kemudian upaya untuk apa namanya mengevaluasi, memperbaiki, apakah tuntutan produktivitasnya yang gak mungkin dikurangi kan ya?
2: Iya.
1: Berarti betul. Kan memang fisik kita yang menjaganya itu seperti apa kalau menurut
2: Mas? Kalau saya lebih kayak gini, ini sharing pengalaman aja ya Mas Aldirnya. Lebih ke bagaimana kita menjaga kualitas dari kalau saya itu istirahat atau tidur tadi itu. Karena itu menjadi salah satu dasar. Ketika kita tidur, itu sebenarnya kita sedang merecovery, bukan hanya istirahat badannya ngeletak gitu ya Mas. Tetapi fungsi-fungsi tubuh yang ada di dalam ini, ini juga recovery gitu ya, yang ginjal akan melakukan apa, yang hati melakukan apa, seperti itu. Sehingga kemudian ini yang membuat tubuh kita ini menjadi fit, menjadi bugar, menjadi sehat, seperti itu. Jadi saya mengutamakan untuk mendulukan kualitas dari istirahat atau tidur yang cukup itu. Karena tidur yang cukup itu bukan berarti kalau ini ya, kan ada yang misalnya ini yang bicara dengan teman-teman yang mungkin masih muda. Wah, mumpung masih muda, kalau begadang itu kayaknya jagoan, kayak gitu ya. Jagoan itu maksudnya itu orang yang etos kerjanya tinggi, atau ya kelihatan gimana lah kalau apa ya bisa melek sampai malam melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya kita ini sedang kayak gini. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan yang tidak tepat ini akan kemudian membuat fungsi-fungsi di dalam tubuh kita ini menjadi tidak berfungsi dengan baik, seperti itu. Karena kalau seperti itu, suatu saat pasti akan ditagih. Kayak misalnya Mas Aldi merasakan habis begadang runtut gitu, pasti kan ada perasaan bahwa capek banget, betul, gitu ya, terus pengen tidur panjang. Nah, yang seperti itu jangan dibuat menjadi sebuah habit atau sebuah sesuatu yang kemudian menjadi pola kerja kita atau pola cara kita hidup, seperti itu. Karena kalau seperti itu ya, itu tadi kayak mesin dipakai habis ngoyo, terus istirahat, geradak terus gitu. Jadi mungkin bisa suatu saat, kita sekarang masih muda, tapi sebenarnya yang harus diingat kan kita pengen hidup panjang sehat gitu ya. Jadi kedepannya nanti mungkin setelah umur 40, umur 50 gitu, bisa sehat sampai umur 60, yang itu kan sebenarnya yang kita harapkan.
1: Betul, gitu. Karena apapun yang Anda tabur hari ini, nanti masa tuanya Anda tuai loh. Iya kan?
2: Anda tua. Tuai.
1: Iya kan? Kalau Anda menaburnya hari ini adalah ya wis mumpung si enom, ya boleh lah ya. Tapi kan sekarang ini banyak orang bilang, makanya yang penting itu bukan kerja keras tapi kerja cerdas.
2: Iya, betul.
1: Bagaimana kalau dari ini kan kita sharing pengalaman. Bu Novi mencermati itu, karena kan saya melihat Bu Novi juga termasuk pekerja keras gitu kan. Hari ini di Surabaya, besok di Medan, kapan lagi kemana?
2: Mengupas bawang saya Mas.
1: Iya. Kalau saya sudah gak kepikiran, saya mau pensiun penyiar, mau ngupas bawang. Ya, Nil, kamu ikut Nil. Ikut Nila.
2: Iya, sudah banyak yang daftar loh Mas.
1: Nila tak kasih 200 ribu, saya 500. Nila bagian ngumpulkan bawangnya. Nah, bagaimana kerja cerdas menurut Bu Novi, apa yang menarik dari
2: kerja cerdas
1: ini?
2: Itu sebenarnya kita benar-benar bisa mengetahui goal apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi artinya ketika kita tahu goal apa yang paling penting dari apa yang kita kerjakan, itu yang menjadi prioritas kita Mas Aldi gitu. Jadi itu yang kita prioritaskan, menurut saya begitu. Jadi dengan seperti itu tujuan utama dari apa yang kita kerjakan itu menjadi lebih cepat selesai. Jadi kan ada ya misalnya tambahan-tambahan yang lainnya gitu. Misalnya ini apa ini? Contohnya itu misalnya bagaimana yang gampang aja lah gitu. Kita punya setiap hari tuntutan untuk membuat proposal kayak gitu ya, karena ada permintaan-permintaan seperti itu. Nah, mengatur proposal yang kelihatannya itu hanya membuat semacam kayak surat seperti itu, itu kan sebenarnya tidak sederhana, karena kita butuh banget latar belakang kebutuhannya perusahaan seperti itu. Terus kemudian dengan kondisi yang ada, kita harus membayangkan kira-kira nanti rencana kerjanya seperti apa, seperti itu. Nah, membuat proposal itu misalnya kalau hanya terpaku ke saya, maka ini akan menjadi hal yang menurut saya juga lama-lama kalau saya mengerjakan seperti ini menjadi tidak cerdas. Jadi saya yang kalau ketika ada proposal, maka saya harus membuat masternya, master sebuah proyek apa, kemudian macam beberapa proyek itu kita punya master, sehingga pekerjaan-pekerjaan saya bisa konsentrasi ke yang lebih tinggi lagi, sementara pekerjaan yang seperti itu tadi sudah didelegasikan. Dan juga ada checklist bagaimana supaya kemudian ketika ada permintaan, kita memastikan sudah menanyakan itu, sehingga nanti ketika menuangkan ke dalam proposal gak ada yang kelewatan gitu. Jadi kalau menurut saya kerja cerdas itu yaitu tadi kita tahu goal utama yang ingin kita capai, tetapi itu tadi caranya adalah kita memprioritaskan mana porsi-porsi yang memang menjadi kita, mana yang bisa didelegasikan, sehingga kemudian ini tadi tidak menjadi semuanya menjadi ke kita. Ini kaitannya nanti akhirnya ke time management gitu.
1: Kalau saya sih termasuk yang ya setuju nggak setuju lah ya, karena itu kan bekerja cerdas dengan bekerja keras itu kan tergantung dari apa pekerjaan kita gitu, ya kan. Terutama untuk teman-teman yang masuk kategori blue collars itu pasti fisiknya pasti pakai fisik lah beda dengan yang white collars gitu kan. Kalau white collars itu cocok misalnya bekerja lebih cerdas pakai cara menggunakan AI dan lain sebagainya, tapi mereka-mereka yang ada di lapangan belum tentu semuanya itu
2: bisa seperti itu, Mas Aldi. Ya, tapi kan? Gini kan, ketika ada orang sama-sama mereka katakan di level operator, di pekerjaan yang operator, tapi ketika kemudian mereka ketika bekerja tidak hanya kemudian sesuai SOP, sesuai SOP harus, tetapi dia hanya bekerja berdasarkan SOP saja tanpa kemudian dia menganalisa, mencatat gitu, menandai hal-hal apa yang sering terjadi, problemnya, terus kemudian kualitas atau paling enggak penampakan ya, kalau bisa dilihat itu penampakan hasil jadinya seperti apa. Nah, itu mestinya dia bisa dia kerja keras, tetapi dia juga bekerja cerdas.
1: Ya, cerdas gitu. Menurut Bu Novi itu adalah Anda individu itu bisa menciptakan nilai-nilai tambah. Betul, ya. Betul. Bukan hanya menaati SOP yang memang wajib. Tapi di luar itu kan Anda bisa tadi itu mengevaluasi apa ini, itu kan kerja cerdasnya di situ. Tapi ini juga ada sesuatu yang menarik. Ada orang yang ini ya, bekerja keras secara produktif, dan ada yang di sisi yang lain itu ada yang kelihatannya bekerja keras tapi yang didapat cuma capek, lama-lama akhirnya staminanya mulai down, konsentrasi juga nggak baik. Nah, dalam apa indikator perilaku yang bisa diamati dari dua hal, dua fenomena ini kalau menurut Bu Novi?
2: Kalau menurut saya tadi itu, Mas, kalau kemudian kita mengabaikan benar-benar kayak kita mau menganggap tubuh kita ini sebagai sebuah alat atau mesin, yaitu tadi, maka dalam mungkin tidak harus nunggu sampai usia tertentu 40 tahun ke atas seperti itu, tetapi juga di keseharian itu bisa akan muncul gangguan-gangguan, misalnya makan tidak teratur karena dia maunya konsentrasi. Nah, itu pasti ada gangguan lah di pencernaan,
1: betul.
2: Kayak gitu. Itu kok pasti kurang lebih lah akan terjadi. Terus kemudian kalau misalnya kita tadi begadang, terus karena ngantuk, karena tubuhnya sudah mulai turun staminanya, terus kemudian kita ganjel sama kopi atau kita ganjel dengan minuman-minuman berenergi,
1: stamina, penambah stamina.
2: Pada saat itu bisa jadi bahwa kita akan melek gitu ya, kita nggak ngantuk, kita apa namanya nggak apa akan melanjutkan pekerjaan. Tetapi itu tadi besoknya bisa jadi
1: balasnya lebih lama.
2: Lebih lama pada waktu kerja bisa jadi lemes karena tadi itu ngantuknya dipaksa kayak gitu. Maksudnya ngantuk tapi dipaksa tetap melek kayak gitu loh Mas, seperti itu. Jadi kayak tadi misalnya makan tadi ya, ya itu tadi bagaimana supaya kemudian ketika kita waktunya makan usahakan kita bisa makan sesuai dengan waktunya, karena sebenarnya lambung itu kan punya apa ya, ada sesuatu yang harus digiling di dalamnya sehingga jangan sampai itu menjadi kosong dan kemudian jadi, kalau ini bahasa awam ya saya nggak ngerti secara kesehatannya itu akan apa namanya, ada ini kan tetap giling tapi yang digiling nggak ada, kan pasti akan ada eksesnya lah kayak gitu.
1: Jadi kita hari ini berdua ini pura-pura atau macak lah, bukan pura-pura macak, jadi orang yang paham tentang teori-teori kesehatan.
2: Teori kesehatan. Karena kalau makan itu tadi PR sendiri buat saya. Jadi saya itu orang yang sering malas makan ketika sedang melakukan sesuatu.
1: Iya. Nah, dan itu tapi Bu Novi sampai hari ini aman. Asam lambung atau
2: kalau asam lambung aman, aman gitu. Cuman beberapa saat yang lalu itu saya pernah kena vertigo dan waktu itu cukup mengganggu. Ternyata salah satu penyebab vertigo adalah sering telat makan atau ketika makan itu gini, jadi orang membiarkan perutnya lapar jangka waktu panjang terus kemudian makan banyak dengan cepat, nah itu juga
1: pemicu
2: tidak
1: vertigo.
2: Baik.
1: Kalau vertigonya Bu Novi, apa yang ketika waktu itu apa yang dirasakan? Apakah
2: muter? Kalau vertigo itu kan muter. Jadi
1: nggak pakai lagu loh padahal ya. Kalau pakai lagu itu namanya cocing.
2: Muter Mas, jadi kalau namanya kalau sudah seperti itu, kalau agak parah tuh biasanya mual kayak gitu.
1: Oke. Gitu. Nah sekarang tapi sudah oke.
2: Sudah oke.
1: Karena Bu Novi tahu bahwa kerja sehat itu ya nggak boleh menunda-nunda makan.
2: Iya.
1: Terus
2: betul.
1: Jangan nunggu lu waper, lebih makannya umbar-umbaran gitu
2: ya,
1: itu juga
2: ya,
1: itu nggak
2: ya,
1: baik.
2: Iya, nggak baik.
1: Oke. Karena saya juga pengen nanya kerja, kan topik kita hari ini kerja sehat. Menurut Bu Novi, apalagi yang harus diperhatikan agar kita itu bisa menjawab kerja sehat, kinerja hebat. Kerja sehat itu yang seperti apa? Apakah di meja kita itu ada pisang, ada apa?
2: Sayur mayur.
1: Iya, sayur mayur. Jadi kalau lapar langsung di makan gitu atau gimana?
2: Menurut saya kerja sehat itu sebenarnya gini Mas. Jadi kayak tadi mungkin sempat disebut Mas Aldi bahwa kita nggak melakukan sesuatu secara maraton, karena sebenarnya kalau yang setahu saya secara biologis tubuh kita ini tidak boleh melakukan gerakan, bukan tidak boleh, karena efeknya akan tidak baik ketika sering melakukan gerakan berulang yang secara terus-menerus, baik itu berdiri maupun duduk maupun yang berdiri. Jadi usahakan ada jeda gitu ya. Usahakan ada jeda di antara aktivitas-aktivitas itu. Jadi artinya kalau yang mungkin pekerjaannya sering banyak duduk seperti itu, maka enggak tahu apakah 15 menit sekali dia berusaha untuk kemudian bisa beraktivitas melakukan pekerjaan yang dia jadi berdiri gitu, atau misalnya jalan sambil misalnya ngobrol dengan rekan kerja, ngobrol enggak harus dari tempat yang seperti itu. Terus tadi itu ada jeda, terus kemudian selain itu kalau menurut saya itu tadi ketika kita merasa kita ini butuh istirahat, ya istirahat seperti itu Mas, karena tidak berarti bahwa gini, kerja sehat itu tidak sama dengan kerja santai.
1: Jadi itu penting itu ya.
2: Itu penting. Jadi kerja sehat itu tidak sama dengan kerja santai. Kalau kerja santai itu kan mungkin bisa jadi kita tidak berfokus, tidak konsentrasi, tidak keorientasi terhadap hasil yang seperti itu. Ya pokoknya ngeslow kayak gitu aja. Tetapi kalau kerja sehat itu tadi itu kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, kemudian memastikan outputnya itu juga tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Terus kemudian juga itu tadi bagaimana kemudian secara waktu, secara kualitas itu tetap sesuai dengan yang diharapkan, tetapi kita melakukannya itu bukan karena tadi itu dengan habit-habit yang menurut saya itu tadi akan menjadi sesuatu yang ditagih tubuh kita di masa yang akan datang.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali diskusi obrolan kita hari ini, masih berdua saja. Saya menemani Bu Novi dari Magnet Solusi Integra. MSI Consulting untuk Talkshow Solusi SDM. Tapi kita break dulu ke iklan.
0: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Kita lanjutkan kembali diskusi talkshow solusi SDM kita masih dengan tema yang sama, kerja sehat, kinerja hebat, menjaga kesehatan di tengah tuntutan dunia kerja. Di era sekarang ini, resiko-resiko kesehatan yang dulu hanya lebih banyak diderita oleh mereka yang sudah berumur, sekarang itu kan relatif lebih acak begitu ya. Anak-anak muda yang kena diabetes, kena hipertensi itu makin hari makin banyak begitu loh. Nah ini kan menjadi sesuatu yang sangat perlu diperhatikan karena topik kita hari ini kan kerja sehat. Ya.
7: Betul.
1: Dan Mengapa pekerja usia produktif perlu mulai memperhatikan? Ya karena memang for the long term-nya nggak oke banget gitu loh. Dan apa yang harus diperhatikan dari gejala, bukan gejala ya, kemungkinan-kemungkinan penyakit-penyakit yang seperti hipertensi, diabetes, kemudian obesitas, jantung, dan lain sebagainya itu, apa ya, supaya tidak mudah, apalagi dengan gaya hidup misalnya junk food kayak begitu.
2: Nah,
1: artinya kita ini kan dikelilingi situasi yang sangat sangat mudah membawa kita pada gaya hidup yang nggak sehat gitu loh. Bingung saya.
2: Iya. Ini kita anu ya aja ngobrol anu pengalaman ya Mas. Kalau menurut saya apa yang bisa dilakukan untuk apa namanya supaya tetap ini adalah ya tadi itu kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah ya pemberian dari Gusti Allah yang mungkin ya dikasihnya itu sekali. Jadi misalnya kapasitas apa namanya hati, ginjal, jantung, paru-paru, yang kayak gitu, itu kan diberikannya bahwa ya wis ini dipakai sedemikian rupa lepas dari misalnya ada sakit-sakit bawaan ya Mas. Dan karena itu ya kita menjaganya itu adalah yang pertama apa ya? Kalau saya mungkin karena saya sebenarnya olahraga tidak terlalu ya Mas, tetapi kalau misalnya dari ini saya percaya bahwa datangnya yang aneh-aneh tadi, yang sakit macam-macam tadi itu sebenarnya dari sesuatu yang masuk ke mulut kita gitu. Jadi, bagaimana kita mengendalikan dan mengajari mulut kita ini untuk tidak apa namanya makan sembarang apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi ada mungkin ada orang yang dulu ketika mahasiswa mau beli sesuatu terus nggak bisa karena saya punya ini punya ada orang apa namanya seseorang yang saya tahu dia dulu ceritanya ketika mahasiswa
1: kekurangan banget gitu
2: kekurangan ya. Mungkin tidak kekurangan banget tapi untuk makan enak itu dia ngempet banget gitu sehingga kalau makan McD itu sudah sesuatu yang wah buat dia. Ketika sudah kerja bertahun-tahun kemudian dia tuh kalau makan tuh selalu ke McD kayaknya dendam gitu ya dulu aku nggak bisa makan ini sewaktu-waktu tapi sekarang kapan aku kepingin aku dan kalau pergi sama saya ngajaknya ke situ dan apa namanya yang dimakan yang seperti itu. Jadi burgernya lah yang apa namanya ini enggak ngomong bahwa ini tidak baik ya, tapi ya itu tadi ini kok nyebut merek ya tadi ya. Maaf, bukan maksudnya gitu.
1: Bukan ya.
2: Nah, saya orang yang tidak bisa makan begitu gitu karena saya sadar bahwa ya saya harus menjaga tubuh saya gitu. Saya tahu kalau makan yang apa namanya diproses secara berlebihan kayak gitu ya. Jadi yang apa ultra apa yang proses berlebihan lah yang seperti itu yang kemudian membuat ya apa ya buat tubuh itu enggak ada manfaatnya lah. Sedikit manfaatnya buat tubuh kecuali mungkin lidah jadi enak makannya, terus perut jadi kenyang, ya kayak gitu, terus hatinya seneng. Tapi untuk jangka panjangnya kok saya tidak melihat bahwa ini sesuatu yang bagus buat tubuh kayak gitu. Apalagi minumnya soda, betul, yang kayak gitu kan, betul. Mas. Jadi saya cuma ngingetin loh, kalau pergi, makannya jangan kayak gini. Apalagi sudah mulai masuk ke usia tertentu kayak gitu. Nah itu tadi jawabannya begitu. Jadi kita harus mendidik mulut kita ini untuk tahu kapan berhenti makan gitu. Jadi meskipun dulunya ya itu tadi kepingin banget dan tidak bisa makan itu, sekarang ketika misalnya sudah punya jabatan tertentu mau makan apa, kunjungan kemana-kemana atau dinas kemana keluar kota selalu hunting kulinernya yang setempat dan kemudian yang dihunting itu sesuatu yang mengandung kolesterol tinggi.
1: Betul.
2: Yang kayak gitu. Menurut saya itu yang harus hati-hati. Yang pertama memasukkan sesuatu ke tubuh kita karena apa yang sudah masuk ke tubuh nanti akan menjadikan organ-organ kita ini bisa berfungsi baik atau tidak. Yang berikutnya ya itu tadi sih Mas, menjaga supaya bugar. Yang sederhana mungkin ya kalau misalnya nggak sempet ini ya jalan pagi. Saya adalah orang yang tidak nggak kuat capek gitu, nggak kuat capek, jadi nggak bisa lari. Tapi kalau misalnya suruh jalan cepat bisa gitu, mungkin mengusahakan setiap ini setelah kaki saya sakit, saya belum pernah lagi olahraga, tapi biasanya yang dulu saya setiap setengah pagi, setengah jam gitu jalan. Wis pokoknya jalan aja, muter, terus kembali lagi ke rumah. Karena dengan jalan itu, sesuatu apa ya, menggerakkan apa saraf-saraf tubuh dan sebagainya untuk menjadi lebih sehat. Mungkin itu sama ya, ini berpikir yang positif Mas gitu. Jadi dengan, karena kesehatan tubuh itu juga bisa datangnya dari kesehatan mental yang baik gitu. Jadi kesehatan mental. Jadi kalau apa namanya, tubuh, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu juga jiwa yang sehat juga akan berpengaruh terhadap tubuh yang sehat.
1: Tubuh yang sehat.
2: Seperti itu. Jadi harus positive thinking.
1: Karena bukan hanya dari asupan yang masuk ke mulut kita, tapi kebiasaan untuk overthinking, ya, kemudian cemas berlebihan, itu juga sangat mempengaruhi, apalagi kalau kemudian Anda penderita diabetes. Wah, itu yang paling, itu lebih galak ketimbang gula, tepung untuk meningkatkan kadar gula darah, katanya begitu. Kita kan harus maca dokter sekarang ini. Ada yang mau sharing, ada Mbak Dina atau Bu Dina, apakah bisa diartikan model kerja WFH itu anywhere ya, dengan kongko-kongko di kafe minum tinggi gula, makan junk food, pola tidak sehat, tapi ini jadi tren yang kekinian. Bagaimana menanggapi ini? Ya tadi mungkin sudah dijawab oleh Bu Novi, sudah dijelaskan, tapi gimana Bu Novi?
2: Jadi gini, katakan misalnya ngopi. Nah, ngopi itu kan sebenarnya falsafahnya, filosofinya itu kan adalah menikmati kopinya. Gitu. Jadi bukan kopi tapi sebagai kayak tadi itu apa ya, doping kayak gitu. Itunya yang harus apa namanya, bukan WFA-nya yang salah, tetapi kebiasaan yang harus dibangunnya itu yang harus tepat gitu. Nah, itu tadi, kalau misalnya kita milih tempatnya pun juga salah. Misalnya kita anunya di kafe gitu, ya sudah kan, mau nggak mau kita nggak enak, nggak makan, nggak ngopi, ya, kayak gitu kan, ya, seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya tadi ngopi, ya, jangan jadikan kemudian ngopi itu menjadi sebagai sesuatu yang apa ya, kayak edik kayak gitu ya Mas. Ya, boleh. Tapi untuk dinikmati, bukan untuk mengganjal sesuatu kayak gitu. Terus makan apa, junk food tadi itunya. Kalau saran saya ya, bukan karena usia ya sebenarnya, bukan karena usia, milihlah makanan yang mungkin tidak terlalu banyak goreng.
1: Betul.
2: Terus bersantan, karena itu sesuatu yang gini, santan itu mengandung apa ya, lemak jenuh atau lemak apa yang kalau sudah nempel di pembuluh darah itu kan nggak gampang terkikis gitu loh Mas.
1: Susah digelontor
2: sehingga nanti akhirnya pembuluh darah kita itu jadinya menyempit, aliran darahnya nggak lancar, yang seperti itu ya. Pemahaman sederhana seperti itu sih yang menurut saya menjadi concern. Jadi kalau misalnya boleh WFA, tapi pilihlah itu tadi, tempat yang tidak kemudian secara tidak langsung itu sudah mendorong kita untuk harus mau nggak mau melakukan seperti itu.
1: Memang sih belum ada, ada belum ya kafe yang jualannya rebus-rebusan, godok-godokan gitu, gedang godok.
2: Nggak cocok Mas, nggak cocok.
1: Belum ada ya Vin ya. Nah ya itu kan masalahnya gitu, bukan berarti kalau Anda kerja di kafe terus bawa gedang godok sendiri gitu ya, nanti dimarahi lah sama kafenya ya. Tapi intinya itu ya, memang ini lebih ke soal kedisiplinan ya Bu Novi ya.
2: Betul.
1: Disiplin dan komitmen untuk hidup sehat itu memang tidak gampang. Kalau kitanya kuat, kadang-kadang teman-teman pergaulan kita, Bu Novi aja yang keren. Meskipun temennya ngajak ke McD terus ya, Bu Novi gak ikut-ikutan ya.
2: Loh, soalnya saya ngeri Mas, nyebut-nyebut loh.
1: Oh iya, nanti kalau Bu Novi sudah gak bisa, telepon saya aja, temennya kenalkan saya, ngajak saya sudah, apa-apa, tekat-tekatan sudah.
2: Tapi sebenarnya itu ini kok Mas, kalau kita biasa makan yang clean gitu, tubuh kita ini akan apa ya, beradaptasi, sehingga gampangnya saya itu adalah, mungkin saya harus batasi gula, tapi saya ini orang pemakan penyuka manis dan juga penyuka sesuatu yang gurih. Kalau makanan itu kan berarti dari santan lah, yang kayak gitu-gitu, gorengan.
1: Terus kalau Bu Novi secara pribadi apa yang harus diperhatikan, apakah kolesterol, apakah gula darah atau asam urat, atau yang paling buruk hasilnya, atau semuanya So far so good.
2: Sebenarnya so far so good gitu. Cuman kalau yang misalnya ini, kalau saya tuh gini, nggak tahu. Kalau saya sudah kebanyakan makan yang minum atau makan atau minum yang manis-manis, itu kalau sudah malam itu kerasa tuh bunyi gerenyeng-gerenyeng gitu loh mas.
1: Oh, okay.
2: Jadi apa ada kayak alarmnya kayak gitu.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah,
2: terus kalau mungkin saya terlalu banyak makan yang gorengan-gorengan yang ini, yang seperti itu.
1: Leher itu kaku gitu.
2: Bukan di leher. Okay. Ini apa namanya kayak. Apa ya rasanya kering, ada lemak di lidah saya.
1: Oh.
2: Jadi rasanya kayak ngendal-ngendal gitu loh mas, kayak gitu. Jadi kalau sudah gitu kan nggak enak ya. Itu berarti saya tahu bahwa oh ini sudah berlebihan kayak gitu. Jadi ada alarmnya yang.
1: Golongan darahnya apa? Kayak dokter.
2: Oh iya ya. Bagusnya makan apa gitu ya? AB saya.
1: Oh AB. Ya cuma nanya aja, saya nggak tahu Bu Novi harus bagaimana, saya nggak tahu.
2: Iya, nanti tak minta saran ya. Bagusnya makan apa? Ya.
1: Nah tapi ini ada apa namanya, ada fenomena menarik. Ada bagaimana kalau kemudian Bu Novi menyarankan, ayolah pola hidup sehat, olahraga teratur, makan yang teratur segala macam. Terus kemudian yang diajak itu bilang gini, ya saya tahu olahraga itu penting begitu ya. Makan sehat, tidur cukup, tapi saya sibuk, saya nggak ada waktu untuk mengerjakan semuanya. Apa yang kemudian Bu Novi bisa, tapi ini bukan ngomong ke anak buah, kalau anak buah ya duduk, kamu nggak boleh, ini ngomong ke ini.
2: Sesama gitu ya.
1: Ya kalau kemudian, apa namanya, alasan pembenarnya, apologinya itu adalah tidak ada waktu untuk olahraga, apa yo?
2: Oke, kalau nggak ada waktu, bisa misalnya itu kan ada kalau di YouTube itu tai chi 7 menit tiap pagi ya, kayak
1: kadang
2: gitu.
1: Kadang dari tempat kursi kita
2: ya, bisa gitu kayak ya. Gitu. Ya yes, pokoknya kayak gitu stretching yang kayak gitulah Mas. Jadi tidak bukan olahraga yang kemudian memang membuat orang seperti apa namanya harus mengeluarkan keringat gitu. Saya badminton enggak bisa, tenis enggak bisa. Olahraga yang saya bisa yang tidak mengeluarkan keringat adalah renang, Mas.
1: Oh iya. Ya karena kekukum terus ya.
2: Malah kademen nih.
1: Ya,
2: terus apalagi ya kalau tadi itu makan ya ngingetin aja, wah ini sudah micin-micin gitu. Kayak gitu. Jadi apa kalau sudah micin-micin gitu sebenarnya enggak apa-apa makannya, tetapi mungkin frekuensinya yang seperti itu. Terus takarannya maksudnya seperti itu Mas. Jadi takaran itu seberapa besar ini apa namanya kita mau makan, kok cuma icip-icip aja enggak apa-apa, atau mungkin kita tidak sebulan sekali seperti itu. Saya ini orang pemakan kerupuk Mas. Jadi padahal kata orang-orang kerupuk yang putih yang segini nih sama dengan makan nasi yang kalau kita di itu tadi yang kayak McD itu yang satu bungkus gini, kalorinya segitu.
1: Jadi kerupuk yang digoreng ini ya.
2: Kerupuk goreng yang segini putih gitu. Padahal saya ini pemakan kerupuk. Jadi kalau makan kerupuk itu bisa enggak berhenti. Bisa enggak berhenti maksudnya karena kan nagih gitu kan.

0: recovery yang bisa diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari tanpa seseorang itu kemudian menjadi tidak disiplin, terus kemudian kehilangan sense of urgency terhadap target. Artinya kan, loh aku kan recovery sih, aku sudah mau diganggu segala macam. Nah, recovery itu juga istilahnya ini recovery yang cerdas itu bagaimana gitu ya?
1: Recovery cerdas itu yaitu tahu kita, menurut saya kita ini sebenarnya diberikan ilmu untuk bisa membaca tubuh kita gitu ya. Jadi biologi tubuh kita itu sebenarnya kita diberikan petunjuk untuk bisa mengetahui. Jadi kalau misalnya kita capek gitu atau ya sudah exhausted kayak gitu, maka ya itu tadi istirahat gitu, tidur. Mungkin ini orang-orang kuno mungkin yang ngomong kalau tidur harus cukup waktunya 7 jam atau 6 jam minimal, seperti itu. Menurut saya itu masih tetap benar gitu Mas. Kayak gitu. Jadi tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Nah, kalau menurut saya itu masih sesuatu yang benar.
0: Ya.
1: Terus ya tadi ya istirahat yang cukup, terus kemudian recovery itu makanya tadi usahakan bahwa paling enggak kita ini ya kayak tadi itu 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau enggak sempat mungkin tidak bisa sempurna semuanya, kita bisa dengan yang protein tinggi gitu. Karena sebenarnya pembentukan sel-sel tubuh itu dari sana kayak gitu Mas. Jadi tidak mengutamakan yang hanya rasa gitu, tetapi juga tadi itu menurut saya yang proteinnya harus tinggi. Terus kalau misalnya kita ngerasa bahwa tubuh kita ini masih merasa bahwa enggak fit kayak gitu, bisa dibantu dengan vitamin yang kayak gitulah. Vitamin gitu, terus vitamin mungkin vitamin kalau saya mungkin D sama E kayak gitu Mas. Kayak gitu. Itu paling enggak saya percaya bahwa ini pasti dia akan merecovery tubuh saya meskipun enggak tahu bekerjanya seperti apa.
0: Yeah.
1: Atau kalau misalnya biasa pijet kayak gitu ya. Nah, itu bisa pijet sesekali untuk kemudian ya itu tadi yang otot-otot tegang itu supaya kemudian bisa bisa pulih kembali lah, bisa menjadi rileks sehingga kemudian enggak pegel-pegel, karena kalau pegel-pegel bisa jadi kerjanya juga tidak optimal. Mungkin sih pengalaman saya.
0: Dari tadi kan kita membahas dan mengingatkan, saling mengingatkan lah ya. Itu untuk individu ya, karena memang tanggung jawab kesehatan itu ada pada masing-masing kita. Kita barangkali cuma bisa mengingatkan. Tapi kan nggak ada salahnya, karena kita bicara di solusi SDM, berarti perusahaan juga mestinya terpanggil ya untuk ikut bertanggung jawab. Karena tadi kita sempat diskusi bahwa lingkungan itu pengaruhnya gede, ya kan? Teman-teman sepergaulan kita itu membawa kita kemana kadang-kadang sangat kuat, melebihi kekuatan kita untuk disiplin. Bagaimana perusahaan, menurut Bu Novi, apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk bukan hanya menciptakan lingkungan pekerjaan yang mungkin tak sediani meja pingpong cukup atau diajak bulu tangkis seminggu sekali. Tapi kan sehari-harinya apa, kalau menurut Bu Novi, yang seideal apa perusahaan mesti memikirkan supaya timnya itu sehat?
1: Supaya timnya sehat, ya tadi itu anjuran-anjuran untuk hidup sehatnya itu tetap Mas, karena itu akan menjadi dasar untuk ya ketika merimain seseorang sakit, kemudian gak enak badan. Nah, kita pastikan bahwa apa yang kemarin tidak dilakukan dari yang hal-hal yang sifatnya dasar itu. Yang berikutnya ya pengaturan kalau misalnya ini pekerjaan Mas ya gitu ya, di pekerjaan, waktu pekerjaan yang mungkin tidak terlalu banyak lembur gitu, atau kalau misalnya loadnya sedang banyak, maka bisa ada tenaga bantuan yang sifatnya temporary seperti itu, atau kemudian juga bisa orang yang misalnya habis lembur gitu overtime, atau mungkin juga bekerja di hari libur karena memang ada sesuatu yang dikerjakan, ya besoknya diatur supaya dia tidak masuk kerja, supaya kemudian dia tetap ada waktu untuk di seminggu itu paling enggak sesuai dengan ketentuannya pemerintah ada waktu untuk istirahat satu hari, seperti itu. Seperti itu sih, kalau menurut saya itu sama tadi itu, kalau bisa ya kita ngajak teman-teman untuk itu tadi olahraga, bikin klub-klub yang seneng ini. Kapan hari itu soalnya saya lihat ada yang mulai badminton itu di kantor, tapi semoga nggak anget-anget ayah.
0: Saya itu penggemar bulu tangkis, dari

0: semangat sampai nggak semangat belas itu karena nyari teman nggak ada.
1: Oh gitu.
0: Itu kasus di Mercury Group.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh iya iya iya.
0: Saya cuma datang sendirian, itu masa saya lari dari lapangan sini ke sana, tak uncalno sendiri, tak kejar sendiri.
1: Oh gitu ya. Nah itu teman-teman MSI itu kemarin ada berapa orang tuh?
0: Ya banyak ya. Tapi apa namanya, apapun lah, yang penting kan ada keinginan untuk itu ya.
1: Yeah.
0: Dan ini sebagai closing statement, apa yang kita bisa sampaikan untuk sebuah mindset agar menjaga kesehatan itu bukan untuk mencari alasan mengurangi tuntutan kerja, tapi bisa kok kita menyeimbangkan ya, kerjanya tetap sehat agar kinerjanya juga tetap hebat begitu. Apa menjadi closing statementnya, apa mindsetnya, apa Bu Novi?
1: Kalau menurut saya ini apa namanya, jadi bagaimana kita menjaga kesehatan itu supaya kita bukan bekerja dengan lebih sedikit ya, tetapi kita bekerja dengan kualitas yang tinggi yang lebih lama gitu. Jadi kalau kita menjaga kesehatan sebenarnya intinya di sana Mas, supaya kemudian hasil kerja kita ini memastikan bahwa kualitas pekerjaan kita ini lebih tinggi dan juga dengan jangka waktu yang lebih lama. Itu menurut saya lebih apa ya, lebih penting dan inti atau kunci dari bagaimana kita bekerja secara sehat. Artinya kalau kita juga menjaga kesehatan kita dengan baik, dengan prima, itu tentu akan sangat membantu kita untuk bisa memastikan bahwa kinerja kita akan berkesinambungan dan hasilnya juga optimal gitu. Okay. Mas,
0: mudah-mudahan ini tetap menginspirasi kita semua, karena menjadi menjalani hidup sehat itu tidak semudah membalik telapak tangan, apalagi di tengah gencarnya gaya hidup yang yang seperti sekarang ini, terutama untuk anak-anak muda ini, Kevin dan teman-teman itu ya.
1: Kopi itu jadi alat bantu hidup.
0: Alat bantu hidup, luar biasa istilahnya. Ada agenda-agenda apa saja dalam waktu dekat MSI, Bu Novi?
1: Dalam waktu dekat kita masih ada pelatihan MSDM, administrasi perkantoran, terus kemudian juga, apalagi ya Kevin ya? Intinya masih seperti yang lama program-programnya, cuman ini di batch yang baru gitu Mas. Dan kalau masih membutuhkan untuk assessment, tes psikologi, kemudian juga pelatihan-pelatihan yang mau didesain khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kami bisa membantu.
0: Bagi yang mau kepo-kepo ada kegiatan apa ya, ada agenda apa ya, itu lewat apa? IG? IG
1: bisa, dan IG, selain IG apa? IG,
0: TikTok ada?
1: TikTok IG, juga ada. LinkedIn, TikTok.
0: TikTok, oke. Okay.
1: Sama Facebook.
0: Sama Facebook juga ya. Semuanya ya, magnet, semuanya update semua ya. Ya. Magnet, solusi integra, sambung kecil semua ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, atau 0811-340-5557.
1: Nah,
0: itu paling gampang untuk Anda bisa terkoneksi dengan Magnet Solusi Integra. Sehat-sehat terus Bu Novi.
1: Ya, sehat Mas Aldi.
0: Sampaikan salam saya untuk Mas Luki, sehat-sehat ya. Dengarkan itu istrinya. Kita ketemu lagi minggu depan ya.
1: Oke. Okay.
0: Sampai di sini Talkshow Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra bareng Bu Novi. Kita ketemu lagi dalam Talkshow Solusi SDM dengan topik yang berbeda minggu depan. Sampai jumpa.
2: Terima kasih sudah mengikuti Talkshow Solusi SDM bersama MSI Consulting.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

96 FM Mercury, sahabat merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
6: Mercury FM.
7: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 di gedung DPRD Jawa Timur. Dalam sambutannya, Mustafa menekankan bahwa momentum peringatan kemerdekaan harus dimaknai sebagai pengingat amanah sejarah atas pengorbanan para pejuang bangsa. Usia ke-81 tahun Indonesia Merdeka, arah pembangunan di daerah dituntut untuk terus berpihak pada kepentingan publik dan keadilan sosial. Mengulas tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, Mustafa memaparkan tiga pijakan utama yang harus diwujudkan bersama di tingkat daerah. Politisi PKB ini menjelaskan, berdaulat menegaskan hak dan kemampuan penuh bangsa Indonesia untuk menentukan masa depannya sendiri, tanpa ketergantungan pada pihak asing. Sementara adil memastikan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, maupun status sosial. Dan makmur pada akhirnya merupakan muara dari kedaulatan dan keadilan, di mana masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan lahir dan batin yang tinggi, berkelanjutan serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan. Menurut Mustafa, penghormatan sejati kepada para pahlawan tidak boleh berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan melalui kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, lanjut Mustafa, Jawa Timur dengan kekuatan demografi terbesar kedua di Indonesia memiliki posisi vital sebagai pilar utama penopang ketahanan ekonomi nasional. Sementara itu, beberapa poin penting banyak disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya, diantaranya menyinggung soal makan bergizi gratis MBG, koperasi desa Kelurahan Meraputi, KDMP, dan penutupan beberapa BUMN dan anak turunnya. Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan komitmennya melanjutkan program MBG sebagai bagian dari upaya mengatasi stunting dan gizi buruk. Terkait keberadaan KDMP, Prabowo juga menyampaikan pemerintah telah mendirikan 10.000 koperasi desa Merah Putih dan sekitar 3.300 koperasi telah beroperasi optimal. Dan pemerintah menargetkan jumlah koperasi desa Merah Putih mencapai 30.000 unit pada akhir tahun ini. Sementara itu terkait BUMN, Presiden Prabowo menegaskan telah menutup 290 BUMN dan akan melakukan evaluasi menyeluruh sampai dengan akhir 2026 terhadap keberadaan BUMN dan anak turunnya yang dinilai merugikan negara. Prabowo mengatakan penutupan beberapa BUMN dan anak turunnya yang sudah dilakukan sampai saat ini mengklaim telah menghemat biaya sebesar 50 triliun rupiah.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendy Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm, oke!

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 Agustus 1868, Pierre Jules César Janssen menemukan helium. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang PPKI. Selanjutnya, 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Subscribe YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit, selamat pagi.
1: Mercury Morning Show pamit. Stay positive, stay productive.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa dahsyat magnitudo 7,7 yang menimpa Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus. Melalui X Senin waktu setempat, Lee mengatakan rasa duka mendalam atas gempa dahsyat yang melanda wilayah timur Indonesia dan menimbulkan dampak sangat besar. Atas nama pemerintah Republik Korea, Lee menyampaikan bela sungkawa dan simpati sedalam-dalamnya kepada para korban dan keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta, serta tempat tinggal akibat bencana yang datang secara tiba-tiba. Selain Lee, sahabat sejumlah pemimpin dunia seperti Presiden China Xi Jinping sampai Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga telah melayangkan pesan bela sungkawa dan dukungan terhadap Indonesia.
0: Mercury News.

0: sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.
11: Halo, saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Laporan kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI mendapat apresiasi Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Cahyo Haryo Prakoso. Menurutnya capaian dan target pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Cahyo ketika dikonfirmasi usai rapat paripurna istimewa DPRD Jawa Timur mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dari ruang paripurna DPRD Jawa Timur mengatakan ada kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden menunjukkan keberpihakan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program-program yang disampaikan Presiden menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana negara memastikan masyarakat mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang layak. Di sektor kesehatan, Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya ini mengapresiasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang telah menjangkau lebih dari 108 juta masyarakat. Pemerintah juga menanggung penuh iuran JKN bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu. Di bidang pendidikan, dia menilai program makan bergizi gratis MBG, renovasi sekolah dan sekolah rakyat memiliki dampak strategis. Program tersebut, kata Cahyo, tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan ekonomi masyarakat. Menurut Cahyo, target renovasi 71.744 sekolah pada 2026 serta keberadaan 182 sekolah rakyat rintisan menunjukkan skala intervensi pemerintah yang besar. Dia menilai program tersebut perlu diiringi pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan. Sementara di sektor sosial, Cahyo mengapresiasi digitalisasi pendaftaran bantuan sosial yang telah berjalan di 143 kabupaten kota pada 26 provinsi. Digitalisasi dinilai dapat memperbaiki akurasi data sekaligus mengurangi beban administratif masyarakat miskin. Saya juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat melalui program revitalisasi rumah maupun bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Menurut Cahyo, program tersebut melengkapi kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Cahyo menilai pembangunan kesejahteraan masyarakat memang tidak dapat dilakukan secara parsial. Perbaikan hunian, akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial harus berjalan beriringan agar intervensi pemerintah memberikan dampak yang lebih nyata. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
0: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Cinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Cinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
5: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
2: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Sintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumpukut Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokos juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuprono Dipuro. Kurang lebih sore hari, itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam, dalam siaran kebudayaan Raden Panji Jakpar Brotatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk Pabdi Bangsa Indonesia, Pak Bentria, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, kalau Surabaya banyak yang bisa bahasa Madura. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sama di Duarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Indonesia daerah Surabaya dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
1: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Lalu, bagaimana reaksi para tokoh perjuangan dan rakyat Jawa Timur ketika kabar itu sampai kepada mereka? Kembali, Ahmad Zaki Yamani menuturkan.
2: Rata-rata daerah itu baru berani bergerak setelah Surabaya menunjukkan keberanian. Jelang akhir Agustus, Pak Suryo Gubernur itu kan jadi residen di Bojonegoro. Sudah itu jadi gubernur. Tetapi belum datang ke Surabaya untuk menjabat sebagai gubernur Jawa Timur. Pada saat di Bojonegoro itu, beberapa penduduk baru mendatangi beliau meminta menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan merah putih. Kediri itu presidennya, itu ditangkap orang Jepang. Nah kemudian pemuda-pemuda Kediri itu sepakat mengangkat wakil residen menjadi residen Kediri. Di tiap-tiap daerah ini berbeda dukungan pada Republik Indonesia pada saat itu, Mas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Bukan pendingin udara, bukan juga polusi udara. Email juga bisa menyebabkan global warming loh sahabat. Meski bisa menghemat polusi kertas, berkirim pesan melalui email ternyata memiliki dampak buruk loh. Dikutip dari Daily Mail, setiap email yang dikirim diperkirakan bisa menambah kadar 4 gram karbon dioksida di atmosfer loh sahabat. Perbandingannya nih, setiap kita mengirim 65 email, bisa menghasilkan karbon dioksida yang setara dengan mengendarai mobil sejauh 322 km. Waduh, sangat bahaya sekali bukan? Untuk meminimalisir hal buruk terjadi, Anda bisa memulai dengan tidak menumpuk email yang sudah dibaca alias membersihkan email secara teratur sahabat. Dengan cara itu, Anda turut menjaga bumi dari global warming dan meminimalisir emisi karbon. Karena suhu di bumi sudah semakin tidak normal loh sahabat, yuk bisa dimulai dari sekarang. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Sahabat tim advokat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansah minta semua pihak menghormati jalannya sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana pra-peradilan dijadwalkan berlangsung hari ini. Adapun kaitannya untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah tindakan penyidik dalam perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Melansir liputan 6.com, kuasa hukum Febri, Febri Diansah mengatakan, pra-peradilan merupakan forum hukum yang memang disediakan untuk menguji tindakan penegak hukum. Karena itu Febri Diansah minta seluruh pihak memberikan ruang kepada hakim untuk memeriksa dan menilai perkara secara objektif. Menurut Febri Diansah, sahabat tim advokat akan menguji sejumlah tindakan dalam penanganan perkara, di antaranya penetapan tersangka yang disebut dilakukan tanpa pemeriksaan calon tersangka serta penggeledahan.
0: Mercury News.

0: are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck. What are you
2: talking about? I'm just being real. My shit, look.
3: Sahabat Mercury, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.

96 FM Mercury, sahabat, merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditanganin sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pambudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah, satu, jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya momongan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 Agustus 1868, Pierre Jules César Janssen menemukan helium. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang PPKI. Selanjutnya, 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Waktu berjalan lebih cepat pada daerah ketinggian. Masa sih? Gak percaya. Yuk kita cari tahu. Jadi gini sahabat, Anda pasti sudah tahu kan kalau waktu berjalan tidak sama di semua tempat di bumi ini. Tapi sahabat juga tahu gak kalau menurut ilmiah, waktu di puncak gunung benar-benar berjalan lebih cepat dibandingkan di permukaan laut. Penjelasan dari fenomena ini berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein yang dipublikasikan pada tahun 1915. Dalam teori itu, Einstein menjelaskan kalau gravitasi dapat mempengaruhi jalannya waktu. Artinya, semakin kuat gaya gravitasi di suatu tempat, waktu akan berjalan lebih lambat. Sebaliknya, jika semakin lemah gaya gravitasi, waktu akan berjalan sedikit lebih cepat. Jadi misalnya kalau kita meletakkan 2 jam atom, satu di kaki gunung dan satu lagi di puncak Everest, jam di atas gunung akan berjalan beberapa mikrodetik lebih cepat setiap harinya. Perbedaannya sih memang sangat kecil, tapi fenomena ini membuktikan kalau waktu bukan sesuatu yang mutlak. Eksperimen untuk membuktikan ini juga dilakukan oleh National Institute of Standard and Technology NIST di Amerika Serikat. Hasilnya sangat menakjubkan loh sahabat. Jam yang berada di posisi lebih tinggi berjalan sedikit lebih cepat sesuai prediksi Einstein. Nah, sekarang jadi tahu kan ketika Anda mendaki gunung dan mencapai puncaknya, sebenarnya Anda sedang mengalami waktu sedikit lebih cepat dibanding orang-orang yang tinggal di pantai. Meski sebenarnya hanya berbeda sepersekian mikrodetik. Meski waktu memang berjalan sedikit lebih cepat di tempat yang tinggi, tapi dimanapun kita berada, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan setiap detik yang kita punya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya kan sahabat?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Sahabat PT PLN Persero bergerak cepat mengamankan dan memulihkan sistem kelistrikan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur NTT pasca gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo terjun langsung ke lapangan untuk memastikan percepatan pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak berjalan optimal. Darmawan mengatakan, sesaat setelah gempa terjadi, PLN langsung mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengamankan infrastruktur kelistrikan sekaligus memulihkan pasokan secara bertahap. Seluruh proses dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan. Dalam kurang dari 12 jam sahabat setelah gempa, seluruh 11 gardu induk yang sempat terdampak berhasil dipulihkan dan kini kembali beroperasi 100%.
0: Mercury News.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup.
1: Ayo ikut KB, dua anak cukup.
0: Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD RI Sultan B. Najamuddin diminta memberikan penjelasan lebih konkret mengenai gagasan Grand Demokrasi yang disampaikan dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI 2026 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin. Menurut anggota Komisi ADPD Jawa Timur Fauzan Fuazi, gagasan Grand Demokrasi merupakan konsep yang baik. Namun gagasan tersebut tidak cukup berhenti pada tataran konseptual. Perlu ada penjelasan mengenai bentuk kebijakan hingga mekanisme penerapan di lapangan. Ketua DPC PKB Bojonegoro ini mengatakan tatanan operasional perlu digaungkan agar konsep tersebut memiliki arah yang jelas dan dapat diterapkan secara konkret baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika Grand Demokrasi yang dimaksud Sultan B. Najamuddin berkaitan dengan isu lingkungan, Fauzan mengatakan bahwa gagasan tersebut bukan hal yang sepenuhnya baru bagi PKB. Menurut dia, PKB telah mengusung gagasan serupa jauh sebelum istilah Grand Demokrasi kembali digaungkan. Di PKB, gagasan tentang pembangunan yang berkelanjutan, taubat ekologis dan keberpihakan terhadap lingkungan sudah digaungkan jauh-jauh hari. Jadi spiritnya bukan sesuatu yang baru. Karena itu Fauzan menilai yang lebih penting saat ini bukan sekedar memperdebatkan istilah, melainkan memastikan gagasan tersebut memiliki desain implementasi yang jelas dan bisa dirasakan masyarakat. Ia menambahkan implementasi Grand Demokrasi juga perlu memperhatikan kondisi daerah, kebijakan lingkungan yang tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi rakyat, tata ruang, pertanian, pesisir industri, hingga pengelolaan sumber daya alam. Jangan sampai atas nama lingkungan, kemudian masyarakat justru menjadi korban kebijakan. Kata Fauzan, harus ada keseimbangan antara kepentingan ekologis, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. News on the Spot.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin, serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sewudin Suri, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisinya dengan kerja nyata, semangat gotong royong, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita terus memperkuat kolaborasi membangun Surabaya yang semakin maju, inklusif, dan sejahtera, serta menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

0: Mercury News.
1: Sahabat, duka menyelimuti TNI dan bangsa Indonesia di tengah peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Seorang prajurit TNI, prajurit 1 Pratu Rizky Kurniawan, gugur akibat penyerangan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka UPM di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin 17 Agustus. Pratu Rizky gugur setelah mengalami luka tembak di bagian kepala. Selain korban jiwa, dua prajurit Yonif 133 Yuda Sakti lainnya, yakni Pratu Y. Pasaribu dan Pratu Kiki Febrio, turut menjadi korban luka dalam insiden baku tembak tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun sahabat, penyerangan terjadi secara mendadak sekitar pukul 8:12 waktu Indonesia Timur. Pos Yonif 133 YS dan Koramil Jila ditembaki dari tiga arah berlawanan oleh kelompok UPM. Aparat TNI yang berada di lokasi langsung memberikan tembakan balasan sampai kontak senjata tak terhindarkan. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto membenarkan insiden ini dan menegaskan aparat gabungan TNI Polri sedang memburu para pelaku.
0: Mercury News.

0: sus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Waktu berjalan lebih cepat pada daerah ketinggian. Masa sih? Gak percaya. Yuk kita cari tahu. Jadi gini sahabat, Anda pasti sudah tahu kan kalau waktu berjalan tidak sama di semua tempat di bumi ini. Tapi sahabat juga tahu gak kalau menurut ilmiah, waktu di puncak gunung benar-benar berjalan lebih cepat dibandingkan di permukaan laut. Penjelasan dari fenomena ini berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein yang dipublikasikan pada tahun 1915. Dalam teori itu, Einstein menjelaskan kalau gravitasi dapat mempengaruhi jalannya waktu. Artinya, semakin kuat gaya gravitasi di suatu tempat, waktu akan berjalan lebih lambat. Sebaliknya, jika semakin lemah gaya gravitasi, waktu akan berjalan sedikit lebih cepat. Jadi misalnya kalau kita meletakkan 2 jam atom, satu di kaki gunung dan satu lagi di puncak Everest, jam di atas gunung akan berjalan beberapa mikrodetik lebih cepat setiap harinya. Perbedaannya sih memang sangat kecil, tapi fenomena ini membuktikan kalau waktu bukan sesuatu yang mutlak. Eksperimen untuk membuktikan ini juga dilakukan oleh National Institute of Standard and Technology NIST di Amerika Serikat. Hasilnya sangat menakjubkan loh sahabat. Jam yang berada di posisi lebih tinggi berjalan sedikit lebih cepat sesuai prediksi Einstein. Nah, sekarang jadi tahu kan ketika Anda mendaki gunung dan mencapai puncaknya, sebenarnya Anda sedang mengalami waktu sedikit lebih cepat dibanding orang-orang yang tinggal di pantai. Meski sebenarnya hanya berbeda sepersekian mikrodetik. Meski waktu memang berjalan sedikit lebih cepat di tempat yang tinggi, tapi dimanapun kita berada, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan setiap detik yang kita punya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya kan sahabat?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: 96.6 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 Agustus 1868, Pierre Jules César Janssen menemukan helium. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang PPKI. Selanjutnya, 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
0: Moment on this day.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Merkuri, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

96 FM Merkuri, sahabat dan selamat siang. Lintas Kota di 18 Agustus 2026 ini hadir kembali menemani Anda ya, sahabat. Dan di pukul 3 nanti juga akan ada perbincangan pada pukul 3 hingga 4 sore, sahabat, nanti bersama dengan Aldi dan Perjalanan Lintas Kota akan hadir menemani Anda hingga mendekati pukul 6 petang nanti. Jadi tetap stay tune di 96 FM Merkuri, sahabat.

0: Mercury News.
1: Sahabat, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi gempa susulan di Nusa Tenggara Timur NTT masih akan terjadi hingga 3-4 pekan ke depan. Total, BMKG mencatat ada 2.119 gempa susulan. Sampai Selasa hari ini, pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus. Demikian sahabat disampaikan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto. Wijayanto menjelaskan hasil observasi stasiun pasang surut menunjukkan gempa bumi ini memicu tsunami di 16 lokasi pada 4 provinsi, yaitu NTT, Nusa Tenggara Barat, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sampai Senin 17 Agustus mencatat 68 korban jiwa dan 213 korban luka-luka akibat gempa.
0: Mercury News.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

9 November Merkuri, sahabat badan, meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG memastikan gempa bumi bermagnitudo 6,1 skala Richter yang mengguncang Sumatera Barat pada hari Selasa ini tidak berkaitan langsung dengan gempa di sejumlah wilayah di Indonesia lainnya, sahabat. Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang BMKG, Tony Agus Wijaya, mengatakan setiap gempa itu memiliki sumber dan mekanisme yang berbeda. Dan menurut Tony, gempa bermagnitudo 6,1 yang mengguncang Sumatera Barat berpusat di sekitar Kepulauan Nias. Gempa itu merupakan gempa tektonik yang bersumber dari aktivitas subduksi lempeng tektonik. Di wilayah itu memang ada pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Kondisi tektonik tersebut menjadi salah satu sumber kegempaan di kawasan Sumatera Barat, sahabat, ya. Sementara itu, gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur NTT memiliki sumber yang berbeda. Aktivitas gempa di wilayah NTT berkaitan dengan sistem tektonik di kawasan Nusa Tenggara. Ada tepatnya di busur belakang Sesar Flores. Dan gempa bermagnitudo 6,1 skala Richter pada hari Selasa pukul 13.02 waktu Indonesia bagian barat berepicenter koordinat 0,65 lintang selatan dan 98,32 bujur timur di kawasan Sumatera, sahabat. Lokasi tepatnya berada di 147 km tenggara Nias Selatan. Dan dikatakan juga bahwa kekuatan gempa serta kedalamannya membuat guncangannya itu terasa kuat di Sumatera Barat. Dan berdasarkan informasi BMKG, intensitas guncangan yang dirasakan mencapai 3 MMI. Pada skala itu, getaran dirasakan di dalam rumah dan bisa dianalogikan seperti truk melintas di dekat bangunan. Guncangan terutama dirasakan warga yang berada di gedung bertingkat, sahabat. Tapi sampai dengan saat ini menurut BMKG belum ada informasi mengenai kerusakan akibat gempa. Dan dipastikan juga oleh BMKG gempa bermagnitudo 6,1 itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Sehingga masyarakat tidak mengaitkan guncangan gempa dengan potensi tsunami tanpa merujuk informasi dari BMKG, sahabat. Dan gempa terjadi tepatnya pada pukul 13.02 waktu Indonesia bagian barat siang tadi dan dirasakan di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Di Kota Padang, warga melaporkan guncangan berlangsung sekitar 10 detik, sahabat, dengan kedalaman gempa menurut BMKG mencapai 29 km.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 Agustus 1868, Pierre Jules César Janssen menemukan helium. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang PPKI. Selanjutnya, 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama satu tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

96 FM Mercury, sahabat, merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Saatnya Talk Show Merkuri bersama narasumber kami hari ini.
2: Oke, ketemu lagi bareng saya Aldi untuk 1 kali 60 menit ke depan ya. Menemani Anda, menemani para tamu-tamu saya untuk mengkomunikasikan ke Anda sebuah event yang nanti akan digelar pada tanggal 12 September di Taman Chandra Wilwatikta Pasuruan. Apa eventnya? Nanti saya akan ngobrol bareng sama ketuanya ini ya, BMW Surabaya Chapter ya, BMW CCI Surabaya Chapter.
3: Surabaya Chapter.
2: Mas Rahmat Budi, panggilannya lebih enak apa? Cak Budi ya?
3: Iya, Cak Bud.
2: Cak Bud ya? Oke, sehat Cak Bud?
3: Alhamdulillah Mas Aldi.
2: Kita ketemu lagi ya. Dan ketemu pokoknya kalau ketemu Cak Bud itu berarti BMW mau punya gawe gitu
3: iya,
2: ya?
3: Iya, setiap kali saya kesini selalu acaranya BMW terus.
2: Acaranya BMW iya. Terus gitu ya. Dan tapi kali ini BMW tidak sendirian, BMW berkolaborasi dengan DD
3: Entertainment.
2: Entertainment.
4: Benar.
2: DD itu Diudaksa.
4: Diudaksa.
2: Diudaksa. Mungkin lebih dekat ke mikrofon Mas Wai.
4: Ya,
2: Wai ya, betul ya Mas Wai. Apa kabar Mas Wai?
4: Ah, baik sekali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah hadir di studio, tapi saya ke Cak Bud dulu. Okay. Cak Bud, ada agenda kegiatan apa BMB di 12 September nanti itu?
3: Iya. Gini Mas Adi, itu tanggal 12 September itu ada event kolaborasi antara BMW CCI dengan Diudaksa. Dan event ini adalah menggabungkan event komunitas otomotif kita digabungkan dengan konser musik.
2: Konser musik,
3: ya, okay. Jadi dari pagi sampai sore menjelang maghrib itu full untuk event BMW. Nah, terus ditutup dengan konser musik setelah maghrib.
2: Setelah
3: sampai
2: maghrib,
3: selesai.
2: Sampai kira-kira selesai jam berapa? Jam 10?
3: Jam ya, kurang lebih jam kurang lebih jam 10, setengah 11 lah. Karena bintang tamunya juga lumayan banyak.
2: Lumayan banyak ya.
3: Iya,
2: iya, ini keren ini ya. Ada Darboy, ada siapa aja nih?
3: Salpriadi. Terus Koldia.
2: Nah,
3: terus band lokal Surabaya itu EV yang baru mulai ya, jalan. Terus Neova itu band asli
4: lokal,
3: Madura ya, asli Madura
2: lokal,
3: tapi
2: Bangkalan,
3: dia sek, okay. Tapi musiknya justru musik yang berbahasa Inggris.
2: Oh
3: ya,
2: keren nih bahasa Inggrisnya.
3: Ya,
2: keren
3: bahasa Inggris ya. Dan di Spotify juga sudah ada itu
2: Neova.
3: Neova.
2: Tapi terus, alirannya apa? Pop.
4: Pop
2: alirannya. Pop biasa pop, ya, cuman ya. Dia khusus yang bahasanya bahasa
3: Inggris malah. Inggris. Lagu-lagunya bahasa Inggris.
2: Lagu-lagunya bahasa Inggris. Terus ada satu lagi nih,
3: terus
2: Sweater ya.
3: Sweater itu band lokal Pasuruan.
2: Band lokal
3: itu,
2: Pasuruan.
3: Itu dapatnya juga waktu ditawarkan ya di.
4: Ya, benar-benar
3: jadi,
4: sekali.
3: Jadi ada yang nge-DM band lokal Pasuruan enggak di artis Pasuruannya gak dianu, suruh nawarkan dan ternyata banyak pollingnya munculnya di Sweater itu.
2: Iya, iya, iya, ini keren ini. Kalau Sal Priadi itu sama Darboy beda ya alirannya ya.
3: Beda, Darboy kan apa?
4: Ambiaran.
3: Ambiaran,
2: ambiaran. Ya. Betul. Kalau Sal Priadi lebih ke
3: pop.
2: Wah ini keren pop ini ya. Merangkum berbagai
4: lintas
3: segmen.
2: Iya,
3: berbagai segmen
2: dan genre begitu ya. Dan nama acaranya itu Dream Desire Fest Joyo Mandiri Meet Up 2026. Oke, saya izin ke Mas Wai dulu ya,
3: ya
2: untuk Mas Wai. Ya, apa ya kabar dengan DD Entertainment? So far so good?
4: So far so good.
2: Sekarang bisnis event organizer ini sudah mulai berjalan baik ya?
4: Ya, alhamdulillah sangat berjalan dengan baik. Terlepas memang bisnis core-nya kita itu bukan di entertainment. Kita bisnis core-nya adalah engineering HVAC.

0: Jadi kayak instalasi AC project dan seterusnya. Oh, hanya saja
1: sekarang ini
0: background ownernya di Daksa Engineering itu seneng banget sama musik, dan bahkan kita dulu pernah tergabung di UKM musik di kampus di Trunojoyo Madura.
1: Oke, jadi boleh dibilang DD Pro Entertainment itu masih baru ya?
0: Baru banget, platformnya sangat baru sekali.
2: Jadi event gedenya baru pertama kali ini.
1: Ini yang pertama.
0: Ini yang event, bisa dikatakan event pertama di luar base kita dan event kedua kita juga.
1: Iya, karena home base-nya ada di kantor Bangkalan. Segala macam ada di Bangkalan ya.
0: Benar sekali.
1: Berarti event pertamanya musik itu di Bangkalan.
0: Di Bangkalan dulu bulan Februari kita invite Valen.
1: Via Valen.
0: Oh, bukan, Valen dari Dangdut Akademi 7 atau DA 7.
1: Oh, oke. Iya, iya, iya.
0: Bulan viral kita invite di Bangkalan pada saat
1: itu. Di Bangkalan. Iya. Bulan Februari tahun ini?
0: Iya, tahun ini. Jadi konsep eventnya itu Valentine.
1: Valentine, oh.
0: Waktunya Valen gitu, karena, maksudnya.
1: Karena anu ya, karena Februari ya.
0: Kebetulan di 14 Februari.
1: Dan itu ini, apa namanya, sukses?
0: Ya. Alhamdulillah sukses, dan tiketnya itu kurang lebih sekitar 2.800 dan ditambah sama 200 tiket VVIP, karena ada meet and greet juga. Dan itu pengalamannya sangat bagus buat saya, karena kadangkala kita kan melihat dangdut itu adalah segmen yang mungkin kurang keren dan seterusnya lah ya.
1: Tapi melalui
0: event tersebut ya kita mempelajari kultur dangdut seperti apa dan seterusnya. Bahkan kalau kita berbicara tiket VVIP itu kan relatif murah, 250. Bagi orang Madura yang sangat fanatis dengan Valen, yang kebetulan dia kelahirannya di Pamekasan Madura.
1: Oke.
0: Okay. Mas, 700 saya beli tiket VIP-nya waktu itu sampai ke sana gitu.
1: Sebenarnya banyak
0: hal yang kita dapati di event yang pertama itu. Dan untuk event yang kedua ini kita coba untuk masuk ke segmen katakanlah lagu-lagu populer lah seperti itu.
1: Apa namanya, lintas genre tadi itu. Nah, untuk yang event pertama itu kolaborasinya dengan siapa?
0: Pada saat itu kolaborasinya kita lebih ke Dispora Bangkalan, karena dari tematiknya sendiri kita apa namanya ya, mengangkat budaya Madura, kerapan sapi, kerapan nada waktu itu. Valentine dangdut kerapan nada. Jadi kita berupaya untuk recall artis-artis dari Bangkalan Madura yang kebetulan banyak diantara mereka yang dari jebolan kontestan dangdut di TV nasional. Itu kan banyak sekali kan. Jadi kita coba recall memori masyarakat di sana seperti apa dan seterusnya. Dan bahkan kalau klaim pribadi sih ya, klaim pribadinya kita event Valentine Dangdut Kerapan Nada itu dapat dijadikan barometer musik dangdut di Madura dalam konteks event. Karena di dangdut tersebut kita memberlakukan tiket, dan kita melakukan penjualan tiket itu melalui platform online. Dan itu sekali lagi tantangan bagi saya sendiri, karena mungkin sebagian dari masyarakat menilai literasi digital atau literasi membaca masyarakat Madura itu sangat rendah sekali ya. Namun dalam event tersebut kita menjual tiket secara online, ternyata dari fanatis mereka effortnya sangat tinggi gitu. Sampai mereka itu bertanya ke counter jualan pulsa, saya pokoknya beliin tiket dangdut Valen gitu. Jadi dari sana saya belajar tentang demografis orang Madura pada umumnya seperti itu.
1: Tapi kenapa event keduanya nggak di Madura lagi?
0: Oh,
1: pertimbangannya apa?
0: Pertimbangannya dikarenakan manpower kita dulu pernah bikin event di lokasi yang sama, di venue di Taman Candrawiwatikta. Seperti itu. Dan
1: cukup berhasil.
0: Alhamdulillah sangat berhasil. Pada saat itu line up-nya juga sangat banyak. Dan melalui dua portofolio itu kita mempertanyakan, kita ibarat trust dengan manpower tersebut untuk melaksanakan event di sana. Jadi itu fundamental pertama kita.
1: Jadi ini berangkat dari keberhasilan dibikin event di tempat yang sama. Itu juga musik, Cio?
0: Musik. Kalau di event pertama kita ambiaran melalui Denny Caknan. Kalau event yang kedua itu di akhir tahun 2025, kita sudah invite ada band, terus Four Events, ada juga Eat Gitaf. Pada saat itu dia masih baru banget. Terus ada artis yang lainnya.
1: Seperti nah kalau Dream Desire sendiri, maknanya apa untuk festivalnya?
0: Kalau Dream Desire sendiri itu adalah sebuah impian sebenarnya. Dari kata impian, mimpi impiannya dari Mas Danang Dwianto sendiri untuk apa ya,
1: Ini owner nih?
0: Danang. Owner, okay. Owner. Jadi Mas Danang ini sangat menyukai musik. Dia pengen sih, impiannya dia ingin apa ya, ingin merasakan bagaimana untuk menjadi seorang atau event organizer dan seterusnya kayak gitu sih. Jadi ini
2: promotor.
0: Promotor. Jadi musik. Kita, oh, iya. Jadi mungkin Mas Danang sendiri ingin, ayo kita dari Bangkalan harus punya apa ya, signature atau benchmark event organizer sendiri. Bahkan mungkin dengan mengadakan event yang sangat dikenal. Jadi produknya kita saat ini ya mungkin bisa dikatakan ada dua. Jadi ya Valentine dan Dream Desire Fest 2026. Harapannya Dream Desire Fest 2026 ini bisa dilaksanakan yearly.
1: Oh, jadi event tahunan begitu ya?
0: Iya, dan alhamdulillah kita untuk yang kali pertama kita langsung apa ya diberikan kesempatan saat kita berupaya untuk bekerja sama dengan teman-teman
1: BMBCCI
0: Surabaya dan itu adalah salah satu apa ya experience baru buat kita gitu Mas. Karena kita juga belum pernah beririsan dengan event otomotif.
1: Oke.
0: Jadi satu event kita bisa merasakan dua hal,
2: atmosfer
0: banget. Iya. Jadi unik banget ini sih.
1: Kalau Cak Bud dan teman-teman di BMWCCI Surabaya chapter ini sudah sangat bisa diandalkan ya.
0: Sangat, sangat, sangat. Jadi mungkin kita akan belajar banyak.
1: Pilihan yang tepat begitu.
0: Benar sekali.
1: Bukan begitu, cabut. Gimana?
2: Ya.
1: Joyo Mandiri
2: Fest. Joyo Mandiri Meet Up.
1: Ya. Meet Up. Joyo Mandiri Meet Up.
2: Joyo Mandiri Meet Up itu adalah event miliknya BMW Jawa Timur.
1: Jadi, Joyo Mandiri itu singkatan ya?
2: Iya, singkatan Sidoarjo, Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Jember juga ada Joyo itu.
1: Oke.
2: Itu.
1: Pokoknya Jawa Timur lah ya.
2: Jawa Timur. Ya. Kebetulan Jawa Timur. Juga kan BMW CCI Regional 4 itu Jatim, Bali, Lombok, Makassar.
1: Oh, nah ini teman-teman Bali, Lombok, Makassar
2: Diundang juga? Semua, diundang semua.
1: Diundang semua ya,
2: karena itu masuk, makanya di event ini kan eventnya Regional 4.
1: Regional 4.
2: Jadi Joy Mandiri itu event andalannya Regional 4.
1: Kalau Regional 4 itu Jatim,
2: Bali, Lombok,
1: Makassar.
2: Kalau di Regional 3 itu ada namanya Joglo Semarto, Jogja, Solo, Semarang, Purwokerto.
1: Indonesia ada berapa ini?
2: Indonesia, seluruh Indonesia itu ada 4 regional.
1: 4 regional.
2: Regional 1 itu Sumatera.
1: Sumatera.
2: Regional 2 itu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten itu. Terus Regional 3 itu Jawa Tengah sama Kalimantan, Palangkaraya. Nah, itu. Terus kalau Regional 4 Jatim, Bali, Lombok,
1: Jatim,
2: Makassar.
1: Jatim, Bali, Lombok, Makassar.
2: Ya, okay. Itu.
1: Nanti teman-teman dari Bali, Lombok, Makassar juga sudah ada yang komitmen untuk bisa hadir.
2: Iya, mereka sementara kan untuk di Joyo Mandiri itu kita melibatkan teman-teman dari Jatim saja dulu.
1: Oke.
2: Tapi statusnya mereka sebagai member Regional 4 tetap di info untuk berkenan untuk hadir.
1: Kalau ataupun mereka hadir, monggo-monggo saja ya, gitu ya.
2: Itu termasuk juga teman-teman di Regional 3 kemarin saya barusan aja touring dari Jogja. Kita ke Solo sama Jogja sudah menyampaikan bahwa
1: ada yang mau ikut, mau datang.
2: Iya, termasuk komunitas-komunitas di sana juga.
1: Oh.
2: Sudah mulai.
1: Jadi ini gede-gedean ini ya karena
2: kalau
1: tempatnya
2: dibilang,
1: juga memungkinkan ya untuk itu ya.
2: Kalau dibilang gede-gedean sebetulnya sih enggak, kita memang mengejarnya itu hanya Jawa Timur awalnya.
1: Awalnya.
2: Cuman kan kalau teman-teman yang di wilayah sekitar mau hadir ya monggo. Karena event besar kita nanti di bulan November ada Indonesian Beamer Fest Jambore Nasional. Tapi kebetulan tuan rumahnya Bandung.
1: Oh.
2: Tahun ini itu seluruh Indonesia hadir kalau di situ.
1: Ya, itu yang paling gede ya.
2: Paling event gede, yang paling gede. Yang kayak dulu 2019 saya pernah bikin di Kenjeran. Nah itu.
1: Iya. Itu Desember 2026.
2: Desember 2026.
1: Oke, jadi
2: November 2026.
1: November berarti BMW masih ada, BMW CCI masih ada satu event gede lagi ya. Nanti
2: itu event nasional itu. Event.
1: Nah, kalau yang di Chandra Wilwatikta ini, Taman Chandra Wilwatikta nanti agendanya kurang lebihnya sama. Apa saja
2: gini,
1: yang ini?
2: Kalau kali ini kan selain kita kan biasanya cuma ada car contest, terus meet up. Kali ini ada yang berbeda, kita kan memfasilitasi untuk biasanya kalau acara touring, kumpul-kumpul meetup itu kadang-kadang ada yang bawa keluarga, ada yang bawa istrinya, bawa anaknya, terus bawa pasangannya, Lah, itu dari keluhan teman-teman ini banyak yang di kala event acara-acara event itu ibu-ibunya udah ayo pulang yuk, ayo nanti balik lagi atau apa atau apalah. Makanya kali ini kita punya konsep yang berbeda. Kita sewakan satu gedung, di situ ada gedung Graha. Di dalam area itu ada gedung Graha, buat biasanya buat pernikahan. Itu kita sewa. Kita siapkan itu namanya ladies area, ladies sama kids area.
1: Ladies and kids area. Nah, oke. Okay.
2: Jadi ladies dan kids area itu banyak produk-produk kosmetik, skincare. Itu yang sudah saya invite, saya undang untuk hadir di situ. Termasuk juga fasilitasi anak-anak dengan tempat mainan anak-anak. Nanti kita mungkin akan bikin games lomba atau apa buat anak-anak di situ.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu ber AC.
1: Iya, iya, iya.
2: Kan kalau udah ibu-ibunya sama anak-anaknya sudah difasilitasi di tempat, bapak-bapaknya kan nanti bisa menikmati acara dengan santai.
1: Betul, gitu. Betul.
2: Belum lagi setelah itu selesai acara, mereka masih bisa menikmati konser sampai malam.
1: Iya, yang penting mamanya sama anak-anaknya disenengin dulu, bapak-bapaknya aman sudah, mau apa aja bisa.
2: Mau gitu jajan-jajan juga banyak stan-stan makanan yang kita siapkan di situ.
1: Iya, karena ada pasar UMKM juga ya saya lihat.
2: Ini kan kelanjutan dari yang tahun kemarin Amesta Drive and Vibe itu kan Joy Mandiri juga.
1: Iya,
2: 2025 yang tahun kemarin.
1: Betul. Itu 2025 ya.
2: 2025.
1: Rasanya. Jadi bagaimana ceritanya bisa ketemu sama Dede Entertainment?
2: Sama juga sebetulnya dari timnya Dede itu ada beberapa orang yang sempat membantu saya untuk proses persiapan Bimber Night yang awalnya mau diadakan tahun ini. Nah, akhirnya karena ada beberapa case, akhirnya Bimber Night itu saya postpone dulu, tahun ini gak diadakan. Terus kita akhirnya dari tim saya itu, kebetulan juga membernya tim Dede juga, bagian tim Dede akhirnya ngobrol sama kita. Ayo kita ketemu, aku kok sempat ngobrol sama Dams Bandang, kok kita punya, saya punya ide untuk digabungkan. Nah itu akhirnya terus saya meeting sama Mas Dana, kita duduk bersama, cari gimana supaya bisa sinkron, supaya event ini bisa berjalan. Masukan-masukan yang saya kasih, terus Mas Danang juga punya input-inputan, akhirnya kita gabungkan. Oke, gas. Kita jalan bareng.
1: Sayang Mas Danangnya sibuk ya.
2: Iya.
0: Kebetulan
1: bisa,
0: aja.
1: Iya, belum bisa hadir di sini. Maksudnya ngobrol lebih gayeng. Oke,
0: benar,
1: nanti kita akan tanya lebih lanjut apa saja kegiatan-kegiatan yang, dan bagaimana kalau misalnya masyarakat boleh datang dong?
2: Boleh, dibuka untuk umum.
1: Dibuka untuk umum. Apalagi ketika event untuk show musiknya itu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita. Kita break dulu ke iklan, sahabat Mercury.
3: Anda masih di Lintas Kota.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kita lanjutkan kembali obrolan saya bersama teman-teman dari BMW CCI ini ya, apa namanya, Surabaya Chapter, ada Cak Budi, kemudian Mas Wai dari DD Entertainment untuk event Dream Desire Fest Joyo Mandiri Meetup 2026 yang akan digelar nanti pada tanggal 12 September 2026, mulai pukul 10 sampai selesai kira-kira 22-23 gitu ya. Dan acaranya di Taman Chandra Wilwatikta. Selain ada meet up-nya teman-teman dari BMB CCI regional 4 ya. Itu regional 4 itu Jatim, Bali, Makassar,
6: Lombok.
5: Bali, Lombok, Makassar. Ada meet up, ada showcase juga.
6: Iya, car contest.
5: Ada car contest seperti biasa. Kalau Rolling Thunder ini apa
6: Rolling Thunder itu konvoy.
5: Konvoy?
6: Konvoy, nanti kita ada edisi konvoy untuk keliling wisata.
5: Nah, rutenya mana ini?
6: Dari Candawi Baktikta, nanti mungkin ke sekitaran Kota Pandaan.
5: Tapi kan ke Tretes enggak ya?
6: Honda. Nanti putar baliknya susah itu.
5: Putar baliknya susah. Iya.
7: Kok susah ini?
5: Oh, jadi keliling Kota Pandaan gitu ya.
6: Kota Pasuruan, Pandaan itu.
5: Ada Rolling Thunder juga dan kerennya lagi itu, kalau teman-teman BMI CCI ini eventnya sampai dengan maghrib.
6: Sampai menjelang maghrib
5: mulai sekitar pukul 10 begitu ya.
6: Iya, dari pukul 10.
5: Dan setelah itu akan ada, Anda akan dihibur oleh Dream Desire Fest ya.
6: Iya, benar.
5: Yang akan menampilkan banyak ini, ada Underboy, ada Sweater, ada EV ya ini ya. Ada Neova, ada Koldiak dan juga Sal Priadi. Nah, sekarang kita bicara karena ini ada tiketnya ya.
6: Ada tiket.
5: Jadi Anda kalau ingin join di acara ini ada tiketnya. Gimana mekanismenya? Cabut nanti mungkin dilengkapi sama Mas Wai.
6: Mas Wai dulu.
5: Gimana?
7: Jadi untuk tiketnya kita itu ada 4 kategori tiket.
5: Iya.
7: Dan sekarang kebetulan ada transisi dari pre-sale menuju normal tiket. Kalau untuk
5: pre-sale-nya sampai kapan kalau boleh tahu?
7: Untuk pre-sale-nya sendiri kita bakal extend kemungkinan besar sampai tanggal 28 lah, akhir bulan ini.
5: 28 ya. Agustus ya.
7: Agustus.
5: Oke, setelah itu normal price.
7: Normal price seperti
5: Oke,
7: itu.
5: Oke, monggo terus.
7: Untuk tiket pre-sale itu mulai dari harga Rp95.000 hingga Rp235.000. Untuk yang paling mahal itu festival. Ya, kalau untuk yang normal tiket itu mulai dari Rp120.000 sampai Rp270.000 untuk tiket festivalnya.
5: Oke, jadi kalau kita, yang pre-sale sekarang itu dari
7: dari Rp95.000.
5: Enggak, maksud dari yang normal price Rp125.000.
7: Ya, 120 masih, sampai Rp270.000.
5: Ya, maksudku 120 itu normal.
7: Normal.
5: Sekarang di pre-sale ini masih bisa dapat di harga 95.
7: Benar sekali.
5: Kalau yang tertingginya itu 270.
7: Ya, benar.
5: Di pre-sale masih bisa
7: 235.000.
5: Wah, lumayan ya. Lumayan. Kalau berbanyak orang kan
7: benar sekali.
5: Ya, oke. Terus cara mendapatkannya gimana?
7: Kalau cara untuk mendapatkannya,
5: cara belinya
7: paling mudah, silakan follow Instagram kami @diudaksa.entertainment. Nanti tinggal klik link di bio Instagram kita.
5: Ya, oke, gitu. Pelan-pelan kalau begitu. @diudaksa. Diudaksa.
7: Daksa.
5: Kecil semua, huruf kecil
7: semua.
5: Gandeng.
7: Ya, Gandeng, Diu Daksa.
5: Gabung. Ya, ya. Oke, bisa langsung di situ.
7: Ya.
5: Apa namanya? Ini ya.
7: Link
5: fast respon ya.
7: Fast respon. Kebetulan ya, saya sendiri bagian public relationnya dan saya juga ada beberapa volunteer di sana yang standby. Kalau kesulitan tinggal tulis aja DD Fest 2026 di Google tuh kita
5: nanti
7: sudah
5: keluar ya. Keluar. Lalu diarahkan ke
7: benar penjualan ke tiket.
5: Penjualan tiketnya.
7: Benar okay. sekali.
5: Gitu. Cabut mau melompok api gimana?
6: Kalau dari versi BMW itu kita menjualannya melalui bundling merchandise. Dan itu memang sengaja kita belum meluncurkan dulu karena memang untuk biar teman-teman beli di DD dulu.
5: Oke.
6: Mungkin kita akan keluarkan flyernya resmi untuk open ticketingnya itu beberapa hari ke depan.
5: Oke.
6: Itu kita keluarkan itu berupa nanti kita bundling pembelian merchandise, kaos, t-shirt itu sudah include tiket. Nah, terus setiap pembelian tiket merchandise boleh beli tiket langsung juga. Mungkin keluarganya yang nggak beli kaos tapi mau nonton tiketnya boleh.
5: Boleh.
6: Nah itu melalui kita. Harganya juga beda. Special beda. Price kalau untuk
7: special di price.
6: Oh, makanya ya, karena special price itu kita fokus untuk biar Dede melalui Dede dulu. Gitu.
5: Oke. Jadi coba saya ulang. Kalau melalui apa namanya?
6: BMW
5: itu
6: melalui bundling dengan merchandise.
5: Dengan merchandise.
6: Sama peserta kontes sudah include tiket.
5: Oke, kontes gitu. Karena kontes memang apa namanya berbayar juga ya.
6: Berbayar.
5: Kalau ikut kontes.
6: Pendaftaran itu, kontes berbayar.
5: Pendaftaran kontes berbayar dan biaya pendaftaran itu sudah include tiket.
6: Include tiket, include merchandise.
5: Include merchandise. Ya, oke. Okay. Tapi kalau misalnya ada anggota keluarga yang mau nonton show-nya, itu bisa beli tiket biasa melalui
6: BBCCI. Tapi CCI. Syaratnya harus beli merchandise.
5: Harus beli merchandise.
6: Jadi beli bundling,
5: tetap bundling ya?
6: Beli bundling dulu baru boleh nambah tiket. Nah, gitu syaratnya di situ.
7: Itu aja. Jadi sudah bundling tuh udah include tiket.
6: Udah, gitu. Bundling itu jadi beli kaos kan kita mengeluarkan dua versi, lengan panjang dan lengan pendek. Yang lengan panjang itu seharga 180.000, udah include tiket.
5: Oke.
6: Okay. Nah, kalau dari dia udah beli satu nih, beli terus istriku nggak beli kaos, tapi dia pingin ikut. Nah, beli lagi satu, itu tinggal bayar 80.000 saja. Nah, itu aja.
5: Oke. Dan apa namanya? Bagaimana memisahkan nanti setelah maghrib, terus kemudian misalnya ada tapi sebelum itu kalau yang beli di BMW harus member ya?
6: Harus member dan harus komunitas. Jadi penjaringannya ataupun kalau member untuk umum boleh, tapi melalui komunitas atau melalui chapter yang kita kerjasamakan. Jadi chapter Jatim itu kan dari pamannya di Madiun sudah dihandle sama nanti Madiun chapter, Malang chapter nanti. Tapi semua nanti fokus apa ngumpulnya di Surabaya karena
5: gitu. Jadi simpatisan BMW CCI itu juga meskipun belum jadi member boleh.
6: Ya. Boleh beli merchandise,
5: mungkin karena aku seneng sama merchandise-nya. Sekalian bisa nonton acaranya Didi Entertainment.
7: Boleh sekali.
5: Bisa beli. Gitu. Jadi tidak harus membernya BMW CCI.
6: Benar
5: seperti itu.
7: Karena kan pegiat otomotif itu ada yang belum terikat sama member. Kadang-kali tertarik di event ini kan sekalian ya Mas Budi.
6: Iya, siapa tahu mereka awalnya yang nggak ngerti begitu kenal, oh ternyata ada klub BMW seperti ini. Benar. Ini. Ya, akhirnya tertarik
5: akhirnya
6: untuk
5: join, gitu. Nah terus cabut, ini kan acaranya kalau show-nya kan mulai setelah maghrib.
6: Setelah maghrib.
5: Padahal BMW CCI itu punya event Joy Mandiri itu mulai pagi. Nah, terus nanti beralih ke maghribnya untuk arealnya berbeda begitu?
6: Tetap satu area.
7: Satu areal.
6: Jadi apa yang
5: kalau nggak pegang tiket gimana nanti?
6: Lah, syaratnya makanya di kali event kali ini semua yang hadir itu harus beli tiket.
7: Benar sekali. Dan
6: makanya harganya untuk anak-anak BMW harganya khusus. Dan supaya teman-teman juga worth it, aku beli kaos sudah dapat tiket karena biasanya kita jual kaos itu kan 150.000 kaos saja. Tapi kali ini 150.000 sudah include tiket.
5: Oh, nah, itu sebetulnya boleh dibilang tiketnya gratis lah ya.
6: Ya ada subsidi lah.
7: Subsidi
6: ya,
7: silang lah bahasanya.
5: Ya, dari DD dan juga
6: ya,
5: dari...
6: Ya, supaya teman-teman BMW tertarik antusiasnya lah, tetap ya. Ada.
5: Ya, target berapa peserta ini?
6: Wow. Kalau dari BMW sih 1000. Kalau dari DD kurang lebih ya kita
7: bisa
6: paling di 6.000 sampai 10.000.
7: Iya, 6.000 sampai 10.000 target untuk.
5: Oh iya,
7: untuk
5: kalau kapasitas sendiri. Dari Taman
7: untuk safety itu areanya tuh sebenarnya ada di angka 10 sampai 11.000, cuman kita untuk target penontonnya sendiri ya under itu sih. Untuk kenyamanan dan eksklusivitas seperti itu.
5: Iya, iya.
6: Kalau
5: iya,
6: secara iya. Tempat sih infonya dari Canda Wiwatikta ya, amphitheater itu kapasitasnya 15.000 harusnya.
5: 15.000 itu semua tribun ya?
6: Di tribun plus untuk yang festival.
5: Oh festival.
6: Nah itu ya. Harusnya seperti itu. Tapi kita memakai amannya potong 5.000, ya, 10.000 sajalah ya. Gitu loh. Maksimalnya di angka
5: untuk 10, kenyamanan tadi.
6: Untuk kenyamanan, ya, kenyamanan tadi. Karena nanti ini ada agenda itu, panggungnya itu kan gede. Dan itu panggungnya bukan terbuat dari kita harus bikin panggung apa enggak. Kali di arena itu panggung itu udah dari cor.
7: Permanen.
6: Ya, permanen. Dan itu 40 meter besarnya panggung itu.
5: 40 kali?
6: 40 kali
7: ya sekitar 40 kali 20.
5: 20 kali, gede banget.
7: Sangat
5: gede banget,
7: sangat besar, gede sekali. Banget.
6: Nah,
7: besar.
6: Makanya vidrotornya nanti kita bentuknya itu ada 4. Terus view-nya juga kan di belakangnya ada bentuk kayak gapura candi, terus view-nya gunung. Itu kita rencana selain alat-alat sound system dan lain-lain, di samping-sampingnya itu kan masih kosong. Itu akan didisplay 10 unit mobil, itu dari 5 di kiri dan 5 di kanan, itu naik ke atas panggung. Itu loh, naik ke atas panggung, terus di area festival itu kan ada areanya rumput-rumput, itu kita nanti pagerin, kanan-kiri itu untuk area core contestnya. Jadi, dan itu kita, jadi penonton itu nanti, datang mereka tetap bisa melihat mobil display di atas panggung dan kanan kiri ada mobil kontes.
7: Itu finalisnya ya mana ya, itu ya? Mobil finalisnya.
6: Mobil peserta semua. Karena kita untuk kali ini pesertanya limited, kita enggak akan banyak terlalu banyak. Kita maksimalkan di 40 unit.
5: 40 unit itu udah 40 mobil ya, cukup arealnya, butuh areal cukup besar ya, juga ya.
6: Kemungkinan benar, untuk masuk di amphitheater itu pun kita maksimalkan di 30.
5: 30.
6: Yang 10-nya itu di area samping nanti.
5: Oke.
6: Nah, jadi cepat-cepatan kalau pingin unitnya tampil di tengah, ya cepat-cepat mendaftar lah.
5: Apa teman-teman. Hadiahnya car contest? Ada hadiahnya juga?
6: Ada nanti hadiah piala, trofi, terus untuk fresh money untuk yang king-nya. Jadi yang terbaik, yang terbaiknya nanti itu. BMW terbaik itu penilaiannya dari poin-poinnya nanti. Sama terus masuk pilihan pengunjung.
5: Oh ada pilihan pengunjung
6: ya,
5: juga
6: nanti
5: ya.
6: Kita bikin.
5: Bagaimana mekanismenya pengunjung bisa berpartisipasi?
6: Ya dikasih anu aja.
5: Jadi kalau dia pengunjung nonton.
6: Kan mereka masuk dikasih. Kan pasti ada penukaran tiket. Kita kasihkan kupon kecil untuk ngisi dimasukkan di kotak. Kita nanti jumlahnya terbanyak siapa.
5: Jumlahnya terbanyak nanti dapat yang favorit lah ya.
6: Mekanismenya masih dibahas itu. Atau mereka mungkin posting di Instagram mana yang
7: like-nya terbanyak.
6: Atau pilihannya mereka mana itu.
5: Ya, ya, Mas Wei. Soal parkir biasanya kan jadi keluhan ya kalau ada event-event gede. Gimana, Didi Entertainment mengantisipasi lahan parkir itu? Karena kan di sekitaran Wilwatikta itu juga banyak resto-resto gede gitu ya.
7: Ya, benar.
6: Seberangnya itu,
5: Sri itu toh. Ya.
7: Jadi kebetulan, alhamdulillah kita berada di venue yang menurut kami itu sangat kompleks, sangat bagus, dan untuk parkir tersendiri kita sudah disediakan satu lapangan sepak bola itu di dalam sendiri. Benar sekali. Jadi untuk
5: satu areal begitu ya.
7: Iya, satu areal untuk parkir, dan itu nanti akan diolah sama stakeholder-nya kita di sana. Tentunya itu dari pihak lokal di sana sih.
5: Oke, masyarakat jadi, lokal dilibatkan untuk mengatur parkir itu.
7: Benar sekali itu. Nanti, kayak seperti itu. Jadi karena di Taman Candrawiwatikta itu sudah ada entitas tambahan, itu ada tamannya. Di tamannya, Taman Wiwatikta, wisata Taman Candra. Nah itu ada dari pihak entitas lain yang sudah memiliki, apa ibarat kata itu, izin pengelolaan.
5: Oke.
7: Okay. Nah, jadi mereka adalah stakeholder-nya kita untuk konteks parkirnya.
5: Kalau target peserta tercapai 10.000 penonton,
7: ah, benar.
5: Itu parkirnya masih mumpuni di situ?
7: Sangat mumpuni sekali itu. Kemungkinan okay. besar sangat mumpuni sekali, masih luas sekali. Jadi alternatif lapangan tuh juga banyak. Dan pertama kali saya ke venue ini ya sebenarnya speechless sih. Ternyata Jawa Timur punya amphitheater seperti itu.
5: Sayang kan? Memang sudah mulai agak kurang ya.
7: Nah ini
5: digunakan. Terima ini kan kasih benar. Berarti ya.
6: Iya. Iya ini kan punyanya Pemprov Jawa Timur.
7: Benar itu. Benar sekali.
5: Itu punya Pemprov.
7: Pemprov.
5: Ya? Pemprov. Mestinya Pemprov terima kasih banyak ya.
7: Iya.
5: Itu. Ke teman-teman BMB CCI Surabaya Chapter dan juga
7: Didax Entertainment.
5: Iya. Didi Entertainment ya.
7: Iya.
5: Karena mereka.
7: Karena emang kebetulan saya tiga tahun terakhir di Bali dan kebetulan pekerjaan saya di bidang seni dan untuk kita bicara tentang amphitheater lah atau public sphere dan seterusnya itu sangat mudah dijumpai sekali ya kalau untuk di Bali ya. Bahkan mungkin hampir di setiap desa adat mereka juga punya amphitheaternya tersendiri. Nah kebetulan aja nih ada pekerjaan dan membuat event di sini ternyata wah ini keren loh dan juga ada seatingnya sendiri permanen, yeah, jadi nggak becek dan seterusnya. Yeah, yeah. Backgroundnya juga ada gunung penanggungan ya mas itu. Ya. Menurut saya tuh value-nya sangat bagus sekali dan harusnya dari pihak Pemprov atau pemangku kepentingan di sana bisa lah, bisa kedepannya.
5: Sampai umur saya sekian ini baru dua kali saya ke sana dan itu sudah lama sekali makanya saya sambil membayangkan mengingatkan yang lalu pengen datang juga saya untuk melihat keseruannya
6: orang kan yang lebih banyak bilang. Mengenalnya kan ayam goreng Srinya
5: iya
6: dan sering dilewatin kan. Saja padahal sebetulnya ada tempat seluas itu ya kalau kita masuk ke dalamnya itu kalau benar-benar dibentuk atau diolah yang benar itu akan lebih bagus. Okay.
5: Menarik nanti mungkin coba saya ikut ke sana sama teman-teman nanti kalau diutus oleh Mas Bud untuk liputan ya.
6: Pasti okay. Itu harus itu.
7: Pasti. Ya,
6: itu
7: harus.
5: Okay. Nanti kita lanjutkan kita masih punya satu sesi silakan untuk Anda yang ingin mohon info yang seperti Mbak Mita. Mbak Mita ini juga sudah menitipkan pertanyaan. Terima kasih Mbak Mita, tapi izinkan saya untuk berbagi waktu dengan iklan dulu ya.
6: Siap.
4: Anda masih di Lintas Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ya, saya masih mendampingi para narasumber, ada Mas Wai dari DD Entertainment dan juga cabut dari BMW CCI Surabaya Chapter. Beliau ini ketua seumur hidup ini kayaknya.
2: Jangan, Mas.
1: Jangan. Capek soalnya ya. Ngurusin
2: ibunya anak-anak protes terus.
1: Nah, itu. Kan sudah dikasih tempat yang ber-AC tadi. Oke, baik. Ini ada Mbak Mita yang pertama, di event 12 September nanti, apa persembahan paling spesial yang disuguhkan dari BMW CCI beda dari event-event sebelumnya?
2: Ya, oke. Okay. Ya. Kali ini kita kan kalau di event-event sebelumnya kan cuma meet up, car contest, terus habis itu kita paling games-games kecil atau apa, terus habis itu di apa namanya? Disuguhkan dengan, biasa ditutup dengan acara musik biasa, hiburan bintang tamu DJ. Kali ini kan kita kontennya walaupun kontennya mirip ya, tapi dengan suasana yang berbeda. Suasananya kan dengan panggung semegah itu.
1: Betul.
2: Bisa melihat mobil. Biasanya kan orang kalau ngeliat panggung ya udah ngeliat musiknya kan. Ini bisa mobilnya itu di atas panggung gitu loh. Dengan view gunung seperti itu. Terus habis itu disuguhkan dengan car contest juga, dan bisa menikmati musik. Mau makan juga banyak makanan, tenan-tenan juga banyak. Terus dari beberapa produk juga ada yang mau test drive atau apa, bisa di sana.
1: Bisa ya?
2: Bisa.
1: Oke.
2: Terus habis itu kita juga udah sewakan ruangan khusus untuk ber-AC untuk ibu-ibunya, mbak-mbaknya. Kan biasa kan kalau kita mas-mas atau bapak-bapak nganter ibu-ibu atau mbak-mbak ke mall, habis dua kopi kita nggak selesai kalau mereka sudah ketemu make up atau apa-apa. Kalau mereka disenangkan dengan suasana seperti itu, kan lebih semua keterima.
1: Betul. Gitu. Tapi cabut, ini kan untuk areal yang khusus untuk emak-emak dan anak-anak.
2: Ibu-ibu dan,
1: anak-anak itu juga, katakanlah gini, kalau misalnya ada orang-orang ya, atau simpatisan lah saya bilang menyebutnya kayak begitu, yang sengaja pengen nonton car contestnya, ingin mengikuti, tapi mereka bukan membernya, belum jadi member lah ya.
2: Boleh banget.
1: Itu kemana-mana aksesnya boleh kan?
2: Boleh,
1: ya?
2: Asalkan itu tadi beli tiket itu sudah semua all access sudah bisa.
1: All access bisa ya. Jadi nggak dibatasin. Oh, nggak boleh kalau yang di ruangan yang untuk ibu-ibu dan anak-anak itu hanya cuma untuk member aja
2: nggak?
1: Umum juga boleh.
2: Umum boleh.
1: Oke.
2: Jadi penonton konser pun, walaupun bukan member BMW, boleh menikmati acara kontes, datang di acara itu semua boleh.
1: Boleh.
2: Jadi sebetulnya poin plusnya kali ini, orang nonton konser kan biasa cuma nonton saja, beli tiket.
1: Betul.
2: Yang disuguhkan dengan musik saja. Tapi kali ini kita dengan konten yang berbeda, bahwa mereka disuguhi dengan event otomotif. Mereka bisa menikmati yang selama ini mungkin mereka nggak pernah lihat mobil-mobil keren-keren, mereka bisa ngelihat.
1: Terus
2: habis itu
1: apalagi gini ya, apalagi koleksi BMW-nya itu jangan dibayangkan cuman yang baru-baru ya, kalau itu mah di mana-mana bisa dilihat, tapi yang car contest-nya itu kan mungkin ada yang
2: kadang-kadang yang cuman bisa dilihat di TV atau kita bisa lihat di YouTube. Oh, ini mobilnya ini seperti ini, tipe cabrio atau tipe apalah.
1: Ada ya nanti ya.
2: Itu ada gitu.
1: Ada ya. Itu. Wah, keren-keren. Jadi jangan jangan takut untuk boring ya. Karena datang jam 10 misalnya harus nunggu, kalau pengin konsernya nunggu sampai maghrib, tapi BMW CCI itu akan menyediakan banyak acara di sana.
2: Banyak acara. Terus banyak yang suka-suka acara. Foto, nanti kita ada games untuk foto kontes.
1: Foto konten.
2: Ya, okay. Itu nanti kita lihat mereka foto-foto mobil, foto-foto venue acara, apa-apa waktu konser nanti di-upload, kita pilih mana yang fotonya yang terbaik.
1: Oke.
2: Okay. Itu salah jadi satunya ya. Juga terus
1: itu on the spot ya, di lapangan itu.
2: Di lapangan, ya? Di lokasi, okay, di lokasi. Okay, okay. Dan juga kan biasanya kan orang-orang nonton konser itu kan ya nonton konser aja. Ini mereka bisa mau test drive mobil, mau test drive motor. Yeah, nah, kita juga kerjasama sama Vespa, Satya kebetulan. Terus habis itu mereka bisa menikmati lihat, anak-anak komunitas BAB lagi ada kegiatan apa atau apa. Terus yang mau lihat di acara anak-anak itu juga ada, buat anak-anak juga bisa ada tempat arena bermain. Nah, terus kita juga ada, nanti kita datengin itu namanya simulasi untuk mobil nyetir apa segala itu yang games-games kayak gitu, simulator, simulator. Itu kita datengin itu.
1: Ada ya. Orang boleh mencoba semuanya ya.
2: Mungkin antri ya, tapi supaya antri. Supaya itu mungkin kita atur nanti gimana caranya supaya enggak. Itu terus ada satu lagi ya Mas ya yang bakal mungkin berbeda. Karena orang nonton konser kan biasanya cuma nonton aja itu kan. Kali ini orang nonton konser bisa dapat hadiah door prize.
1: Oh,
2: awalnya konsep ini kan konsep yang bawa konsep door prize ini kan BMW kan.
1: BMW.
2: Nah, Mas kan sudah tahu tiap kali kita bikin event kan ada door prize-nya,
1: ada door prize-nya.
2: Kayak tahun kemarin Joy Mandiri kita kan BMW E36 door prize-nya. Nah, kali ini kemarin kan mau dikasih BMW lagi, saya ngobrol kayaknya kalau kita kasih BMW lagi yang seneng orang yang otomotif, yang bukan orang otomotif kan
1: enggak terlalu
2: akhirnya aku dikasih BMW bingung juga ini gimana ya kan. Apalagi kalau kita kasih kan bukan BMW baru, BMW second, tapi yang proper kan. Nah, kali ini kita sepakat akhirnya ngasih Vespa yang paling baru.
1: Wow.
2: Vespa LX 150 terbaru
1: itu. Itu harganya juga enggak kalah
2: sama
1: yang
2: off the road. Off the road. Jadi kan pajaknya ya kalau udah siapa yang menang ya tinggal dia bayar BPN
1: bayar
2: saja.
1: Pajak untuk mengaktifkan
2: itu
1: itunya.
2: Saja. Ya,
1: ya. Oh itu ya. Jadi Vespa terbaru ya.
2: Ya Vespa X150 yang terbaru.
1: Yang terbaru. Oke. Okay. Terus kemudian orang juga enggak bakal kelaparan ya di sana ya.
3: Tentu enggak kelaparan nanti.
1: Karena cukup banyak disediakan
3: tenan-tenan untuk ada UMKM dan kebetulan untuk event ini sebenarnya banyak bentuk eksperimental kami yang kita lakukan, termasuk seperti UMKM, kita sifatnya kuratif, jadi kita benar-benar mempelajari profilingnya mereka seperti apa. Selain UMKM, kita juga dalam konteks media partner pun kita sangat kuratif sekali, itu kenapa media partner kami itu terbatas, hanya ada 10 seperti itu. Yang pasti UMKM nanti ada, dan kita pastikan UMKM tersebut sangat
1: yang
3: cocok.
1: Sudah lolos. Kurasinya
3: ya,
1: di entertainment, jadi nggak mengecewakan ya.
3: Iya, tapi kebetulan masih belum dibuka, sebentar lagi kita bakal buka.
1: Benar sekali. Dan itu bisa diikuti teman-teman di lokal sekitar areal atau
3: benar
1: siapa
3: sekali.
1: Aja boleh?
3: Kita
1: di sana aja.
2: Umum juga boleh. Tapi mungkin diprioritaskan untuk yang di sekitar
1: iya, karena, ya, lokal. Karena kalau dari Surabaya ya berarti ya, opo juga.
3: Iya,
1: ya,
3: benar sekali.
2: Kecuali brand-brand yang
3: baru.
2: Brand-brand besar ya istilahnya.
1: Itu kan beda lagi. Akan ada brand-brand besar juga nanti untuk food bazarnya?
3: Sementara sudah ada yang masuk, cuman kita masih tahan. Ya tadi ya kuratif dulu.
2: Lebih ke fokus ke UMKM-nya dulu. Nanti itu brand itu kan sistemnya nanti dia undangan ya.
3: Undangan, benar-benar sekali.
1: Okay. Tapi intinya adalah untuk Anda yang datang ke lokasi, jangan khawatir untuk haus ataupun lapar ya.
3: Oh, benar sekali.
1: Semuanya ada asar, ada duitnya.
3: Insya Allah harganya relatif terjangkau.
1: Terjangkau.
3: Sangat relatif
1: terjangkau. Siap, oke.
2: Okay, terus teman-teman yang otomotif juga nanti akan disuguhi juga, kita kan ada tenan-tenan kayak garage sale. Gitu loh, jadi yang jual part-part, terus barang-barang yang...
1: Oh ada selling juga ya di sana?
2: Ada,
1: ya?
2: Jadi nanti kita sewakan ke teman-teman BMW yang mau jual mobil bekas, terus atau mau jual part-part copotan mobil atau
1: wah,
2: apa,
1: itu
2: kan menarik gitu kan.
1: Ya, keren-keren.
2: Nah, itu
3: menarik,
2: kan
3: menarik.
2: Itu yang kita tawarkan juga, jadi teman-teman yang mungkin kebetulan, aku kemarin-kemarin nyari setir ini loh, kok di sini ada.
1: Apalagi barangnya yang heritage-heritage begitu ya.
2: Barang-barang gaib.
1: Iya, hanya ada di Joyo Mandiri Fest ya. atau meet up. Dan tapi ada selling juga untuk kendaraan-kendaraan baru, enggak?
2: Ada.
1: Oh, ada.
2: Ada
1: ya?
2: Nanti ada beberapa brand nanti yang dari Cerunturma terutama untuk BMW dari Astra. Nanti.
1: Dari Astra ada ya. Oke, dan memang itu apa namanya? Boleh ya orang transaksi di sana?
2: Boleh,
1: mudah-mudahan bisa ya.
2: Boleh banget. Malah boleh justru banget. Malah mereka seneng kalau ada dealing di
1: sepeda. Oh, iya. Makanya. Makanya nanti BMW CCI dapat dong ya.
2: Iya.
3: Jelas.
1: Ya, oke. Okay. Baik, ini ada Mas Bianto untuk DD Entertainment. Seoptimis apa event 12 September nanti bisa pecah telur?
3: Wah.
1: Apa karena akan ada tampilan dari teman-teman Darboy yang memang lagi booming? Gimana?
3: Ya.
1: Optimismenya.
3: Jadi untuk optimismenya tentu kita sangat optimis sekali. Dan kita juga paham secara demografis dan geografis bahwa Pasuruan ini adalah second city. Bisa second city dari Surabaya ataupun Malang kayak gitu. Dan itu obstacle-nya sangat berbeda, sangat-sangat berbeda sekali saat kita holding event di main city seperti Surabaya ataupun Malang. Sama halnya seperti kita holding event di Bangkalan, itu Bangkalan juga second city-nya Surabaya. Jadi insya Allah kita sangat bersahabat dengan obstacle yang ada di second city. Jadi juga ditambah dengan apa namanya ya, Darboy sendiri selain dia memiliki single Kicomania yang sangat viral sekali. Alhamdulillah setelah itu sekitar bulan Juli kalau gak salah Darboy sendiri ada produksi lagu baru yang single judulnya baru. Single baru yang judulnya Skip, dan dia juga masuk top Billboard juga, dan itu tentu yang event organizer harapkan. Jadi apa namanya ya, agar masyarakat benar-benar tahu bahwa line up yang kita invite ini bukan line up one hit wonder gitu. Mereka memiliki banyak karya dan itu sangat terbukti valid, karya-karya mereka ada di top 100 Billboard, di beberapa Billboard seperti itu, di platform musik.
1: Tapi Mas Bianto atau Pak Bianto enggak cuma Darboy loh. Ada banyak juga yang lain ya,
3: kita juga ada,
1: karena mereka masing-masing itu punya karakter, fansnya, punya karakter, punya fans setia masing-masing begitu kan.
3: Bahkan saya sendiri ini ya mungkin karena saya baru balik ke Madura ya setelah 3 tahun di Bali. Waktu itu ada band If yang kebetulan itu personilnya juga bagian dari teman-teman BMW Chapter Surabaya. Dan waktu saya dengar musiknya If ini, serius saya langsung beli lagunya di platform musik. Ada platform musik.
1: Ada sebut-sebut BMW CCI juga If ini.
2: Jadi gini,
3: spill.
2: Jadi kan awalnya kan kebetulan gitarisnya.
1: Ini jangan ikut main di sini.
2: Enggak lah. Kebetulan gitarisnya If itu member kita. Terus waktu kemarin acara, jadi If itu kita undang pertama kali muncul itu di acara Joy Mandiri Meetup 2025.
1: 2025. Oke.
2: Nah, 2020 kemarin terus aku juga udah sounding ke mereka, ntar kalau kita bikin acara lagi ada bintang tamu lagi tetap kamu ikut jadi band pembuka ya. Saya kan hitungannya sama-sama teman lah, kita angkat juga sama itu. Terus saya tawarkan ke teman-teman Dede, ini ada band baru If namanya gini. Oke, lah ternyata Mas Danang malah cocok.
1: Home base-nya di mana If ini?
2: Surabaya.
1: Surabaya.
2: Dan
1: ya,
2: kebetulan itu kan vokalisnya itu cucunya Ahmad Albar.
1: Tapi genrenya apa ini?
2: Genrenya kalau orang bilang itu
1: pop rock,
2: heavy metal, tapi lebih ke mirip karakternya kayak Evanescence atau Linkin Park. Musik-musiknya mirip seperti itu. Jadi rock
1: metal tapi masih enak didengar lah.
2: Pakai elektronik juga.
3: Benar banget.
2: Elektroniknya.
3: Mungkin ada yang bilang progresif rock, tapi rasanya If juga ngeklaim sendiri dia. Tapi saya lupa, dia bilang, banyak orang bilang kita genrenya apa, tapi kita sendiri gak keberatan hati sih saat mereka dinilai seperti genre apa. Yang pasti musiknya itu buat saya fresh banget sih.
1: Ya, terus yang Neova juga gak kalah menariknya ya?
3: Gak kalah menarik. Kebetulan untuk personilnya Neova ini ya salah satunya dia lulusan dari ISI Yogyakarta gitu. Jadi kebetulan dia jurusan musik juga, spesifiknya apa saya lupa. Dan kebetulan dia punya single, salah satu singlenya itu Desire judulnya.
1: Oh, Desire. Gitu.
3: Jadi dia saat kita invite sangat tertarik karena nama eventnya mirip-mirip Dream Desire. Hmm.
1: Kalau Neva ini dari mana tadi?
3: Bangkalan sendiri.
1: Oh, ini yang lokal ya, ya Bangkalan dia. Hmm.
3: Ya, tapi personilnya ada yang ada stay di Jogja dan seterusnya seperti itu.
1: Ya. Karena mengangkat grup-grup lokal kayak begini ini menyenangkan ya. Ya. Karena kan kapan lagi mereka ini diberikan panggung
3: benar,
1: kalau enggak oleh kita sendiri ya, gitu ya. Termasuk Sweetener juga ya.
3: Sweetener dari itu, lokal Pasuruan
1: dari
3: dan
1: lokal
3: itu
1: Pasuruan, ya.
3: Genrenya unik banget. Hmm. Entah mungkin kalau pribadi saya menilainya seperti seolah-olah seperti city pop. Dan easy listening banget. Dan gak nyangka di Pasuruan ada gitu sih.
2: Termasuk Neova juga saya kepo kan. Ini Neova ini apa? Saya lihat di Spotify. Loh, lagunya kok bahasa Inggris semua. Dan ini Madura loh bikin bikin band seperti ini. Gitu loh, saya agak.
3: Sometimes memang kita kita lurus-lurusan ya. Sometimes kita kayak underrated suatu daerah dan seterusnya. Ternyata, ada ya gitu loh. Ada ya kayak gitu sih.
1: Oke. Baik, itulah kurang lebihnya para pengisi acara yang terus satu lagi soal keamanan gimana? Karena kan biasanya pertunjukan-pertunjukan musik kayak begini ini apalagi ada Evia yang katanya progressive rock ya. Nah, itu kan kadang-kadang penggemarnya beda
3: Mas
1: agak agak beda gitu. Bagaimana dengan antisipasi itu dari panitia, Mas?
3: Untuk keamanan sendiri sekarang kita sudah progres sampai ke tingkat Polda untuk menunggu assessment ataupun reassessment, dan kita juga melibatkan dari security guard tersendiri.
1: Ada security guard.
3: Ya, double kita. Jadi nanti dari pihak kepolisian ada, dan dari yang swasta ada security guardnya.
1: Jadi so far sudah sangat antisipatif ya. Tidak perlu khawatir untuk Anda yang mau datang ke sana.
3: Benar
1: meskipun
3: sekali.
1: Ini melibatkan 10.000 target, kalau datang sekali. Semua itu kan enggak jumlah yang kecil ya. Kalau tidak diurusin soal keamanannya, ada satu dua orang yang jahil aja.
3: Ya. Nah, benar sekali.
1: Kacau banget nantinya. Yeah. Gitu
2: tapi
1: ya.
2: Ditekankan juga sih sebetulnya, kita ini membuat event ini, kita udah prepare, udah kita itu family friendly lah. Jadi, bukan hanya untuk yang biasa, untuk yang nonton tuh anak muda saja atau segmen tua saja atau apa. Ini yang bawa keluarga mau datang monggo. Semua bisa fasilitasi.
3: Benar sekali. Karena kadang benefitnya saat kita menonton event di Pandaan atau Pasuruan. Jadi teman-teman bisa pilih mau staycation dulu nonton konser atau mau konser dulu baru staycation. Jadi kan banyak tuh di Tretes, di Terawah dan seterusnya.
2: Di satu area itu pun juga kan ada namanya Taman Chandra, Taman Wisata Chandra. Itu ada banyak tempat arena bermain di situ buat anak-anak. Ada kolam renangnya juga. Jadi keluarga-keluarga yang mungkin aku mau nonton konser nanti sih, aku tak mau liburan dulu kemana-mana. Sore aku datang ke sana. Habis itu sambil ngelihat caranya BMB, itu habis itu aku nonton konser bisa semuanya
1: gitu loh. Ya. Yang penting ya sehat-sehat, terus duitnya juga sehat. Itu yang penting juga. Oke, kita sudah sampai di ujung talk show kita ini, Mas Wei dan Cak Bud sebagai closing statement. Monggo. Apa ajakan apa yang bisa disampaikan untuk sahabat-sahabat Mercury, silakan Mas Wei.
3: Iya, untuk teman-teman Pasuruan, Pandan dan sekitarnya ditunggu ya tanggal 12 September 2026. Karena ya hal yang spesial adalah teman-teman bukan hanya mendapatkan hiburan konser, tapi teman-teman akan berkesempatan mendapatkan Vespa saja.
1: Ya, versi terbaru ya.
3: Versi terbaru.
1: Ya, oke, thank you Mas Wei dari Diudaksa Entertainment, sukses untuk acaranya.
3: Dream Desire Fest
1: ya. Dan cabut dari BMW CCI Surabaya Chapter.
2: Buat teman-teman Beamer se Jawa Timur, monggo silakan datang, ramaikan acara. Kita menikmati acara-acara kita. Ada car contest, ada ladies area, ada foto. Kita ada rolling

0: BMW CCI Regional 4, ada juga pertunjukan musik, ada Darboy, Sal Priyadi, kemudian Koldilak, ada Neova, ada Eve, ada Sweetener yang akan menghibur Anda dari selepas maghrib sampai malam. Saya pamit, terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama.
0: Sehat-sehat, sama. Sukses untuk acaranya. Amin. Teman-teman. Amin. Kita ketemu lagi dalam talk show yang lain di Lintas Kota. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah bersama Talk Show

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: 17

0: Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
1: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Bintarpi selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan Pak Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuku, Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokos juga gak mungkin uang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuprono Dipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Jakpar Bratmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Simpok Pabdi Bangsa Indonesia Kelas Menteria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo enggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, seiring sama di Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
0: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Lalu, bagaimana reaksi para tokoh perjuangan dan rakyat Jawa Timur ketika kabar itu sampai kepada mereka? Kembali, Ahmad Zaki Yamani menuturkan.
1: Rata-rata daerah itu baru berani bergerak setelah Surabaya menunjukkan keberanian. Jelang akhir Agustus, Pak Suryo gubernur itu kan jadi residen di Bojonegoro. Sudah itu jadi gubernur. Tetapi belum datang ke Surabaya untuk menjabat sebagai gubernur Jawa Timur. Pada saat di Bojonegoro itu, beberapa penerbang mendatangi beliau meminta menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan merah putih. Kebiri itu presidennya, itu ditangkap orang Jepang. Nah kemudian pemuda-pemuda Kebiri itu sepakat mengangkat wakil residen menjadi residen Kebiri. Di tiap-tiap daerah ini berbeda dukungan pada Republik Indonesia pada saat itu, Mas.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 Agustus 1868, Pierre Jules César Janssen menemukan helium. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang PPKI. Selanjutnya, 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat, membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sahabat seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat Risa juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realita sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

96 FM Mercury, sahabat merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96.6 FM Merkuri, sahabat masih di perjalanan lintas kota ya. Masih juga bersama dengan Sianta Lestari, sahabat. Dan mulai 1 Oktober 2026, sahabat, biaya kris merchant gratis atau 0% untuk transaksi hingga Rp100.000 di seluruh kategori merchant. Ya, dan kebijakan baru ini, sahabat, diluncurkan oleh Bank Indonesia bertepatan dengan momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81. Selain itu, biaya merchant gratis bagi kategori merchant di UMI dengan nilai transaksi hingga Rp500.000 juga masih berlaku. Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti mengatakan bahwa kebijakan ini adalah untuk memperkuat konsumsi masyarakat, meningkatkan efisiensi transaksi, dan juga mendorong akselerasi ekonomi digital yang inklusif. Desri juga menambahkan langkah ini sejalan dengan pilar blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 dan visi Asta Cita pemerintah supaya sistem pembayaran terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dan menurut Desri, sahabat, pembebasan dari MDR ya atau 0% untuk biaya kris merchant ini adalah untuk memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha supaya manfaat ekonomi digital semakin luas dan terjangkau. Sekaligus juga, sahabat, bisa menopang daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Rian Rizaldi, merinci terkait pelonggaran tarif ini adalah untuk memperluas skema yang selama ini itu sudah berjalan terbatas. Dan kebijakan ini sendiri dirancang dengan prinsip keseimbangan supaya tetap menjaga keberlanjutan industri sistem pembayaran serta membuka ruang gerak transaksi yang lebih luas lagi bagi para pelaku usaha dan juga masyarakat luas, sahabat.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak sih Anda masuk kamar terus tiba-tiba bengong kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola, dari Trash Bag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 Agustus 1868, Pierre Jules César Janssen menemukan helium. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang PPKI. Selanjutnya, 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kebiasaan screen time bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak. Mengutip dari Healthline, terlalu banyak screen time bisa menyebabkan anak mengalami gangguan suasana hati, kesulitan untuk mengontrol berat badan, waktu tidur tidak teratur, memiliki masalah kepercayaan diri, sulit bersosialisasi, menurunkan kemampuan kognitif, dan menghambat kemampuan berbicara anak. Sehingga, Badan Kesehatan Dunia WHO tidak merekomendasikan orang tua untuk memberikan screen time pada bayi di bawah 1 tahun. Sedangkan anak usia 2 hingga 4 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 1 jam. Kemudian anak usia 5 hingga 17 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 2 jam.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration.

0: like and share fanpage Radio Mercury Surabaya.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Merkuri, sahabat dan sudah waktunya saya harus pamit menemani Anda di perjalanan lintas kota di edisi hari ini, sahabat, dan Anda bisa mengikuti kembali perjalanan lintas kota yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10 hingga 6 petang. Saya Andra Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita kalau ada seorang menteri di Indonesia yang aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya? Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Orde Baru yang dijuluki Menteri Termiskin Indonesia. Bayangkan saja, selama 14 tahun menjabat dari tahun 1964 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi, sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan. Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun. Rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih ada pemimpin sejati yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian murni, bukan mesin ATM pribadi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung, di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena tet snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membuat tubuh menjadi positif.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike. I wrote Stan.
1: Sahabat Mercury, jangan lupa kalau bersepeda, selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.

0: News on the Spot.
1: Ketua Dewan Pembina Daerah DPD RI Sultan B. Najamuddin diminta memberikan penjelasan lebih konkret mengenai gagasan Grand Demokrasi yang disampaikan dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI 2026 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin. Menurut anggota Komisi ADPD Jawa Timur Fauzan Fuazi, gagasan Grand Demokrasi merupakan konsep yang baik. Namun gagasan tersebut tidak cukup berhenti pada tataran konseptual. Perlu ada penjelasan mengenai bentuk kebijakan hingga mekanisme penerapan di lapangan. Ketua DPC PKB Bojonegoro ini mengatakan tatanan operasional perlu digaungkan agar konsep tersebut memiliki arah yang jelas dan dapat diterapkan secara konkret baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika Grand Demokrasi yang dimaksud Sultan B. Najamuddin berkaitan dengan isu lingkungan, Fauzan mengatakan bahwa gagasan tersebut bukan hal yang sepenuhnya baru bagi PKB. Menurut dia, PKB telah mengusung gagasan serupa jauh sebelum istilah Grand Demokrasi kembali digaungkan. Di PKB, gagasan tentang pembangunan yang berkelanjutan, taubat ekologis dan keberpihakan terhadap lingkungan sudah digaungkan jauh-jauh hari. Jadi spiritnya bukan sesuatu yang baru. Karena itu Fauzan menilai yang lebih penting saat ini bukan sekedar memperdebatkan istilah, melainkan memastikan gagasan tersebut memiliki desain implementasi yang jelas dan bisa dirasakan masyarakat. Ia menambahkan implementasi Grand Demokrasi juga perlu memperhatikan kondisi daerah, kebijakan lingkungan yang tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi rakyat, tata ruang, pertanian, pesisir industri, hingga pengelolaan sumber daya alam. Jangan sampai atas nama lingkungan, kemudian masyarakat justru menjadi korban kebijakan. Kata Fauzan, harus ada keseimbangan antara kepentingan ekologis, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. News on the Spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
7: Mercury FM.
8: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 Agustus 1868, Pierre Jules César Janssen menemukan helium. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang PPKI. Selanjutnya, 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goreng!

0: dari Wings Food.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Bersama saya Billy.
1: Dan juga saya Sabrina.
2: Dari Renjana Inclusive Hub.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa nilai APBN tahun anggaran 2027 yang diproyeksi mendekati angka 4.000 triliun tidak akan berarti apa-apa jika tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Pernyataan mendalam tersebut disampaikan Puan saat memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 di DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat sore. Dalam pidato pembukaannya, Puan menyoroti lompatan signifikan belanja negara dalam kurun waktu 2 dekade terakhir. Pada tahun 2000, APBN Indonesia hanya berada di angka 197 triliun. Jumlah ini melonjak menjadi 1.126 triliun pada 2010 dan menyentuh 3,842 triliun pada tahun 2026. Sedangkan APBN tahun 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun. Angka itu begitu besar, bahkan sangat besar. Namun Puan mengingatkan bahwa angka fantastis tersebut hanyalah deretan statistik jika tidak berdampak langsung pada urusan mendasar negara. Mengusung tema kebijakan fiskal 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, Puan mengingatkan agar seluruh program prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, perumahan, hilirisasi, hingga penurunan angka kemiskinan, dijalankan secara merata, tanpa meninggalkan wilayah terpencil. Untuk memastikan transparansi dan efektivitas APBN 2027, Puan memberikan 4 catatan kunci bagi pemerintah dan parlemen. Pertama, pendapatan negara adil di mana pengumpulan pendapatan harus optimal tanpa menekan daya beli masyarakat maupun mengganggu keberlangsungan dunia usaha. Yang kedua, belanja berkualitas di mana alokasi anggaran wajib tepat sasaran, berorientasi pada hasil dan tidak membuang anggaran secara sia-sia. Yang ketiga, pengelolaan utang bertanggung jawab di mana pengelolaan defisit dan pembiayaan utang harus terukur agar tidak mewariskan beban finansial yang tidak adil bagi generasi mendatang. Serta yang keempat, pemerataan transfer ke daerah di mana alokasi dana di daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik dan membangkitkan ekonomi lokal. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, adanya nasihat yang menyebut jangan suka marah-marah nanti darah tinggi, ternyata itu bukan sekedar mitos. Karena faktanya darah tinggi atau hipertensi tidak boleh disepelekan. Hipertensi bisa disebut silent killer karena termasuk penyakit berbahaya dan sering menyerang tanpa menimbulkan gejala. Agar tidak terkena hipertensi, ada kebiasaan yang wajib dihindari. Pertama, jangan minum kopi susu berlebihan. Sebab mengonsumsi kopi susu berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Asupan kafein yang dianjurkan hanya 3 cangkir kafein per hari. Kedua, perhatikan makanan dan minuman yang mengandung gula. Sebab saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terdapat banyak gula tambahan atau pati sederhana akan membuat tubuh kita mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan lebih lama yang akan meningkatkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok. Karena nikotin yang terdapat pada rokok mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Berikutnya, hindari minuman beralkohol. Sebab minuman alkohol dapat menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol dapat melemahkan pembuluh darah. Pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. Yang terakhir, kurang minum air putih. Saat kurang minum air putih, tubuh akan kekurangan cairan hingga mengalami dehidrasi. Ini dapat menaikkan tekanan darah. Sel-sel tubuh yang tidak memiliki air yang cukup dapat membuat pembuluh darah bisa menegang. Pada akhirnya akan membuat otak mengirimkan sinyal ke kelenjar putih tari untuk melepaskan bahan kimia sehingga membuat pembuluh darah mengecil.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo. Saya Dr. Zia Aditya Aryananda, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care. Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: News on the Spot.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT dan sekitarnya pada Sabtu pagi. Dirinya mendesak pemerintah untuk bergerak cepat dalam menangani dampak bencana serta merespon kebutuhan mendesak para korban terdampak. Gempa yang berpusat di Maibe, Kabupaten Nagekeo, NTT ini dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah, khususnya di kawasan utara Flores maupun Maumere, Ngada hingga Manggarai. Guncangan kuat tersebut sempat memicu gelombang tsunami kecil dan menyebabkan kepanikan warga akibat banyaknya bangunan yang roboh. Guncangan gempa juga terasa hingga di provinsi tetangga seperti Kabupaten Bima, NTB, serta Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bulukamba, Sulawesi Selatan. Walaupun status peringatan dini tsunami kini telah resmi dicabut, Puan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menghimbau warga menjauhi area pantai untuk sementara waktu. Saat ini pemerintah Provinsi NTT bersama pihak terkait tengah melakukan inventarisasi kerusakan dan pendataan korban, terutama di daerah pedalaman yang memiliki akses terbatas. Menurut Puan, pendataan yang cepat dapat memudahkan penanganan pasca gempa sehingga kebutuhan korban dapat segera diberikan. Dampak gempa juga melumpuhkan sebagian fasilitas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan NTT. Ratusan wisatawan domestik maupun mancanegara berhamburan keluar dari penginapan saat gempa terjadi. Sejumlah hotel dan resort di kawasan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah. Puan meminta pemerintah memberikan perhatian serta bantuan logistik serta akomodasi darurat bagi para wisatawan yang terdampak. Mengingat tingginya potensi gempa susulan serta maraknya disinformasi yang beredar di masyarakat, Puan mengingatkan pentingnya mitigasi dan komunikasi publik yang akurat. Mengakhiri keterangannya, Puan menegaskan bahwa penyaluran bantuan logistik harus dilakukan secara merata, terutama di wilayah terisolasi. Ia juga menyoroti kelayakan posko pengungsian agar memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan. News on the Spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. I just swear.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo. Saya Dr. Ari Widyasti Bandeng, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini ada tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Merkuri hanya di aplikasi On Ears.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, setuju nggak kalau mie adalah makanan favorit sejuta umat? Faktanya, dari tahun 2021 sampai saat ini, Indonesia dinobatkan menjadi pengonsumsi mie instan terbanyak kedua di dunia setelah China loh. Salah satu alasan masyarakat Indonesia menjadikan mie sebagai makanan favorit karena praktis dan variannya banyak. Data terakhir dari World Instant Noodles Association menunjukkan konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 14,36 miliar porsi. Kenaikan ini dimulai dari pandemi COVID-19 kemarin loh sahabat. Waduh, nggak bahaya ta? Meski mie instan adalah makanan alternatif yang mudah didapatkan, sahabat harus membatasinya ya, karena konsumsi berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. By the way, sahabat tim mie kuah atau mie goreng nih? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat lemon banyak dijadikan campuran infus water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon. Karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Follow Instagram Mercury di @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 Agustus 1868, Pierre Jules César Janssen menemukan helium. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang PPKI. Selanjutnya, 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
0: Moment on this day.

0: News on the Spot.
1: DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 di gedung DPRD Jawa Timur. Dalam sambutannya, Musafak menekankan bahwa momentum peringatan kemerdekaan harus dimaknai sebagai pengingat amanah sejarah atas pengorbanan para pejuang bangsa. Usia ke-81 tahun Indonesia Merdeka, arah pembangunan di daerah dituntut untuk terus berpihak pada kepentingan publik dan keadilan sosial. Mengulas tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, Musafak memaparkan tiga pijakan utama yang harus diwujudkan bersama di tingkat daerah. Politisi PKB ini menjelaskan, berdaulat menegaskan hak dan kemampuan penuh bangsa Indonesia untuk menentukan masa depannya sendiri, tanpa ketergantungan pada pihak asing. Sementara adil memastikan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, maupun status sosial. Dan makmur pada akhirnya merupakan muara dari kedaulatan dan keadilan, di mana masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan lahir dan batin yang tinggi, berkelanjutan serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan. Menurut Musafak, penghormatan sejati kepada

dinilai merugikan negara. Prabowo mengatakan penutupan beberapa BUMN dan anak turunnya yang sudah dilakukan sampai saat ini mengklaim telah menghemat biaya sebesar 50 triliun rupiah. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala.

0: Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Noreswari Cininta, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Thou shalt say my name.
1: Mercury Effect on Mercury FM.
2: Sahabat, katanya menelan permen karet bisa membuat permennya tinggal di dalam perut selama 7 tahun. Apakah seberbahaya itu? Berikut faktanya. Seorang ahli kesehatan pencernaan, Dr. Elizabeth Rajan, mengutip dari laman Mayo Clinic menjelaskan, permen karet yang tertelan sebenarnya tidak berbahaya, karena sistem pencernaan kita tetap bisa mengolah dan mengeluarkannya. Caranya, tubuh akan menggerakkan permen karet melintasi sistem pencernaan tanpa dihancurkan dan mengekskresikannya bersama kotoran. Secara umum, proses ini akan memakan waktu kurang lebih 40 jam, alias memang sedikit lebih lama dari waktu pencernaan makanan yang biasanya kita makan. Meski dinilai tidak berbahaya, aktivitas menelan permen karet sebisa mungkin tetap dihindari ya sahabat, karena pada dasarnya permen karet adalah produk yang didesain tidak untuk ditelan. Nah, sekarang Anda udah tahu kan? Ada pendapat lain? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, share postingan ini dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo Sobat Mercury, saya Billy.
5: Saya Sabrina.
4: Kami dari
5: Rencana Inklusif Hub. Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
6: Mercury FM,
7: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pambudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah, satu, jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya momongan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Streaming
2: sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, makan orang Asia tidak lengkap jika tanpa nasi. Dan tidak cuma beras merah atau putih, orang Asia juga mengenal beras hitam, biji-bijian kuno yang kaya akan manfaat. Di tanah Sunda, varietas ini dikenal sebagai beras ningrat. Karena zaman dulu, beras ini hanya bisa dikonsumsi oleh golongan kaum raja. Warnanya hitam keungguan dengan rasa sedikit manis tanpa kandungan gula. Dan tahukah Anda, sahabat, beras hitam dikenal sebagai jenis padi paling kaya antioksidan yang ampuh untuk melawan beragam jenis penyakit. Tidak hanya itu, beras hitam juga memiliki sifat antiinflamasi, kaya serat dan mampu menekan resiko diabetes. Selain itu, manfaat lain beras hitam diantaranya melindungi jantung dari pembentukan plak aterosklerotik berbahaya di arteri, mendetoksifikasi tubuh dari penumpukan racun berbahaya, meningkatkan kesehatan pencernaan karena tinggi serat, dan bisa juga menjaga fungsi otak. Inspirasi Sehat 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Ola dari Trashback Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: News on the Spot.
1: Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD RI Sultan B. Najamuddin diminta memberikan penjelasan lebih konkret mengenai gagasan Grand Demokrasi yang disampaikan dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI 2026 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin. Menurut anggota Komisi ADPRD Jawa Timur Fauzan Fuazi, gagasan Grand Demokrasi merupakan konsep yang baik. Namun gagasan tersebut tidak cukup berhenti pada tataran konseptual. Perlu ada penjelasan mengenai bentuk kebijakan hingga mekanisme penerapan di lapangan. Ketua DPC PKB Bojonegoro ini mengatakan tatanan operasional perlu digaungkan agar konsep tersebut memiliki arah yang jelas dan dapat diterapkan secara konkret baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika Grand Demokrasi yang dimaksud Sultan B. Najamuddin berkaitan dengan isu lingkungan, Fauzan mengatakan bahwa gagasan tersebut bukan hal yang sepenuhnya baru bagi PKB. Menurut dia, PKB telah mengusung gagasan serupa jauh sebelum istilah Grand Demokrasi kembali digaungkan. Di PKB, gagasan tentang pembangunan yang berkelanjutan, taubat ekologis dan keberpihakan terhadap lingkungan sudah digaungkan jauh-jauh hari. Jadi spiritnya bukan sesuatu yang baru. Karena itu Fauzan menilai yang lebih penting saat ini bukan sekedar memperdebatkan istilah, melainkan memastikan gagasan tersebut memiliki desain implementasi yang jelas dan bisa dirasakan masyarakat. Ia menambahkan implementasi Grand Demokrasi juga perlu memperhatikan kondisi daerah, kebijakan lingkungan yang tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi rakyat, tata ruang, pertanian, pesisir industri, hingga pengelolaan sumber daya alam. Jangan sampai atas nama lingkungan kemudian masyarakat justru menjadi korban kebijakan. Kata Fauzan, harus ada keseimbangan antara kepentingan ekologis, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. News on the Spot.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
6: Merkuri FM,
7: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 Agustus 1868, Pierre Jules César Janssen menemukan helium. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang PPKI. Selanjutnya, 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus ya, 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Wulan dari komunitas Sahabat Bumi.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian dan ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: tips kesehatan. Yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
3: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
2: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa nilai APBN tahun anggaran 2027 yang diproyeksi mendekati angka 4.000 triliun tidak akan berarti apa-apa jika tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Pernyataan mendalam tersebut disampaikan Puan saat memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 DPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat sore. Dalam pidato pembukaannya, Puan menyoroti lompatan signifikan belanja negara dalam kurun waktu 2 dekade terakhir. Pada tahun 2000, APBN Indonesia hanya berada di angka 197 triliun. Jumlah ini melonjak menjadi 1.126 triliun pada 2010 dan menyentuh 3,842 triliun pada tahun 2026. Sedangkan APBN tahun 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden sudah mendekati besaran belanja 4 ribuan triliun. Angka itu begitu besar, bahkan sangat besar. Namun Puan mengingatkan bahwa angka fantastis tersebut hanyalah deretan statistik jika tidak berdampak langsung pada urusan mendasar negara. Mengusung tema kebijakan fiskal 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, Puan mengingatkan agar seluruh program prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, perumahan, hilirisasi, hingga penurunan angka kemiskinan, dijalankan secara merata, tanpa meninggalkan wilayah terpencil. Untuk memastikan transparansi dan efektivitas APBN 2027, Puan memberikan 4 catatan kunci bagi pemerintah dan parlemen. Pertama, pendapatan negara adil di mana pengumpulan pendapatan harus optimal tanpa menekan daya beli masyarakat maupun mengganggu keberlangsungan dunia usaha. Yang kedua, belanja berkualitas di mana alokasi anggaran wajib tepat sasaran, berorientasi pada hasil dan tidak membuang anggaran secara sia-sia. Yang ketiga, pengelolaan utang bertanggung jawab di mana pengelolaan defisit dan pembiayaan utang harus terukur agar tidak mewariskan beban finansial yang tidak adil bagi generasi mendatang. Serta yang keempat, pemerataan transfer ke daerah di mana alokasi dana di daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik dan membangkitkan ekonomi lokal. News on the Spot.

0: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin teman ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia!

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pamudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah 1. Jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya momongan. Maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
0: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 18 Agustus 1868, Pierre Jules César Janssen menemukan helium. 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang PPKI. Selanjutnya, 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
3: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
2: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Halo sahabat Mercury, saya Rizal dari Surabaya Night Ride. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatanmu.

0: Halo, saya Arif Bakhtiar, spesialis paru. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citrasanti, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Sotia dari Mavindo, Surabaya Raya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Yang teraktual dari Merkuri FM,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo sahabat Mercury, saya Dr. Elizabeth Haryanti, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Adi Husada, Undaan Wetan, Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury, Surabaya.
3: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.
5: Andai

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Informatif, inspiratif.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia Anda bisa menemukan berbagai jenis buah-buahan. Setiap buah mengandung banyak vitamin yang Anda butuhkan. Di antara banyaknya buah-buahan itu, ada beberapa buah yang paling sehat dan memiliki manfaat spesifik untuk tubuh Anda, sahabat. Ada 5 buah, sahabat, yang sebaiknya Anda konsumsi. Apa saja buah-buahan itu? Yang pertama adalah nanas. Buah tropikal yang satu ini sangat kaya akan bromelain, enzim anti peradangan, yang terbukti bisa menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Selain itu, nanas juga bisa meningkatkan kesuburan. Buah kedua adalah anggur. Anggur mengandung antioksidan, quercetin, dan resveratrol. Kandungan antioksidan itu terbukti bisa menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Anggur, sahabat, juga kaya akan kalium dan zat besi yang bisa mencegah kram otot dan anemia. Kemudian buah ketiga yang wajib Anda konsumsi adalah mangga. Mangga merupakan buah yang kaya akan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Kandungan tersebut baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan mendongkrak daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat, mangga juga bisa memenuhi 50% kebutuhan vitamin C harian Anda. Buah keempat yang wajib Anda konsumsi adalah apel. Satu buah apel berukuran sedang mengandung quercetin, antioksidan yang sangat baik untuk menjaga degenerasi sel otak, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Buah kelima yang wajib Anda konsumsi adalah blueberry. Blueberry mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu Anda dalam melawan berbagai penyakit. Berbagai penelitian, sahabat, juga menyebutkan bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi blueberry bisa terhindar dari penuaan dini.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, nama saya Dr. Vinis Effendi, spesialis paru dari Rumah Sakit Universitas Airlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Yanuar dari Komunitas Guru Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan beresiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: secara rutin, emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Miza dari Mavindo Surabaya Raya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang, Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Mercury, saya Naskah dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditanganin sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut, sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: informate dan inspirate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo Sobat Mercury, saya Ilham.
1: Saya Tobing.
0: Dari Earth Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya, dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan, spesialis dermatovenerik estetika, subspesialis OBK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, Dokter Umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda, selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, memiliki masalah ketombe pasti menjengkelkan. Ketombe membuat tidak percaya diri dan sering menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala. Banyak yang mengatakan penyebab ketombe adalah akibat penggunaan shampoo yang salah. Ternyata masalah ketombe juga bisa muncul akibat makanan yang kita konsumsi. Berikut adalah cara mengatasi ketombe melalui pola makan. Yang pertama, batasi gula. Jessica Cran, asisten profesor klinis dermatologi di New York, mengatakan gula dan karbohidrat sederhana dapat mempromosikan lebih banyak peradangan dalam tubuh, termasuk dengan masalah ketombe. Jadi, mengonsumsi makanan rendah gula dan diet makanan yang kaya antioksidan dapat mengurangi masalah ketombe. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Ini dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ketombe, karena buah dan sayur kaya akan kandungan nutrisi dan serat yang baik untuk pencernaan. Yang terakhir, mengkonsumsi lemak sehat. Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa mengonsumsi asam lemak esensial termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6. Ini karena asam lemak esensial dapat membantu kesehatan kulit dan rambut. Dengan memiliki rambut yang sehat, masalah ketombe diharapkan tidak akan muncul.
1: Inspirasi Sehat 96.

sahabat Merkuri. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri 96 FM Surabaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Bersama saya Amruwah dari Banawa Sekar Akademia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Rosa dari Brizon Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ola dari Trashback Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show, 96 FM Mercury, Surabaya.
1: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi, sahabat Mercury. Ketemu lagi kita, ya. Di hari ini, kita sudah ada di hari Rabu, tanggalnya 19 Agustus 2026. Dan seperti biasa, ada slot 4 kali 60 menit saya untuk membersamai pagi-pagi Anda, mengajak Anda bersemangat di hari yang ke-19 di bulan Agustus, sekaligus juga kita mendoakan semoga hari ini adalah hari terbaik kita, melebihi kebaikan dari hari-hari yang kemarin. Ya, start dari 6 lewat 6 menit waktu di studio sampai jelang pukul 10 kita ada di Mercury Morning Show.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: sus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
3: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
2: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: news on the spot.
1: Penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur belum sepenuhnya menjadi alasan untuk berpuas diri, terlebih di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pasalnya data terbaru menunjukkan masih ada 3,71 juta warga Jawa Timur yang terjerat kemiskinan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Warasundari Reni Pramana menyampaikan bahwa meski tren penurunan patut diapresiasi, angka tersebut menandakan pekerjaan rumah pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan merata masih sangat besar. Ini kata Bunda Reni, sapaan akrab Warasundari Reni Pramana, menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat belum selesai, khususnya di Jawa Timur. Menurut Bunda Reni, persoalan kemiskinan juga masih menunjukkan kesenjangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat sekitar 1,58 juta jiwa, sementara penduduk miskin di pedesaan mencapai 2,13 juta jiwa. Kondisi tersebut, kata Bunda Reni, menunjukkan penguatan ekonomi pedesaan perlu menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Selain sektor pedesaan, di hari ulang tahun ke-81 ini, di Jawa Timur khususnya, isu ketenagakerjaan dan kualitas lapangan kerja lanjut bendara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini juga masih menjadi perhatian pula. Data yang ada, tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,55% per Februari 2026. Dengan 892 ribu angkatan kerja belum terserap. Sementara itu, proporsi pekerja formal baru mencapai 35,56% dan justru mengalami penurunan sebesar 0,53 poin persentase dibandingkan Februari 2025. Politisi PDI Perjuangan Asli Kediri mengingatkan bahwa penurunan angka pengangguran tidak serta-merta menjamin kesejahteraan jika pekerjaan yang ada tidak masuk kategori produktif dan berpenghasilan layak. Dengan garis kemiskinan Jawa Timur per Maret 2026 sebesar Rp558.000 per kapita per bulan, Fraksi PDI Perjuangan, kata Warasundari Reni Pramana, menegaskan bahwa bantuan sosial semata tidak akan cukup. Indikator keberhasilan pembangunan ke depan harus mengukur sejauh mana masyarakat keluar dari kerentanan ekonomi. Pemerintah lanjutnya harus mengukur berapa banyak keluarga miskin yang berhasil mandiri, memperoleh pekerjaan layak, meningkatkan pendapatan, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 19 Agustus 1945, dalam Perang Vietnam, Viet Minh pimpinan Ho Chi Minh mengambil alih kekuasaan di Hanoi, Vietnam. Tanggal yang sama 1945, Presiden Soekarno melantik Mr. Dr. RSE Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung. 19 Agustus 1946, lahirnya Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat ke-42. 19 Agustus diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Pukul 6 lewat 43 menit sekarang ini. Selamat pagi Anda yang baru bergabung di Mercury Morning Show. Ada saya Aldi Susanto yang akan bersama Anda sampai nanti di titik 10.00. Ya. Kita ke catatan informasi terkait dengan paripurna DPR kemarin yang menetapkan Nusran Joher menjadi ketua ombudsman. Rapat paripurna DPR kedua masa sidang pertama 2026-2027 ya, hari Selasa kemarin sahabat, akhirnya menetapkan Nusran Joher menjadi ketua ombudsman Republik Indonesia periode 26-31. Menggantikan Heri Susanto yang diberhentikan secara tidak hormat usai menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap. Kata Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad yang memimpin rapat paripurna itu, sekarang kami meminta persetujuan ini terkait sebelum digedoknya. Apakah penetapan ketua bisa disetujui dan kemudian dijawab atau disambut dengan persetujuan dari semua peserta. Dasko menjelaskan penetapan Nusran merujuk pada surat pimpinan Komisi 2 DPR terkait pengusulan Ketua Ombudsman masa jabatan 26-31, 2026 maksudnya. Dan kemudian dibahas, akhirnya dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus ya sudah diputuskan, kemudian dibawa ke paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Sementara ketua yang lama Heri, namanya sama kayak saya ya, sebentar saya cek dulu ya, menggantikan Heri Susanto. Kena korupsi ternyata. Pak Heri loh, bukan Aldi Susanto ya. Heri sebelumnya didakwa menerima suap senilai 4,85 miliar kasus korupsi tata kelola tambang nikel wilayah Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Ya, karena kesalahannya itu banyak ini. Undang-undang yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Jadi sekarang sedang berlangsung ya, menjadi terdakwa Heri, dan ya wis, kita perlu ucapkan selamat bekerja untuk Pak Nusran Joher sebagai ketua ombudsman yang baru untuk periode 26 sampai 31.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
3: Orang Indonesia kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Ebert, melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Ebert mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charney, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charney bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di